Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Satu lagu dari Liodra, Pura-Pura. Spesial buat Kak Patricia yang sudah request lagunya, semoga terhibur ya Kak, lagunya sudah diputarkan. Buat teman-teman Fox ya, jangan pura-pura. Kalau gak cinta udah bilang aja gak cinta ya kan, daripada harus menyakiti perasaan si dia. Waduh. Nah buat teman-teman Fox yang mau nanya ya, hari ini agendanya apa? Karena ada yang nanyain juga, hari ini agendanya apa? Ngapain ya, banyak banget lagi. Kalau mau detail, aduh gimana? Gimana nih mau ngasih taunya nih? Gue gak nih mau menginformasikan nih buat teman-teman Fox ya. Jadi Niki datang dari Denpasar sama Tuan Fox. Buat sama Tuan Fox yang suka banget lagu-lagu genre rock ya, apalagi di Bali nih, kayaknya tahu satu band ini karena ini kayaknya udah di zaman-zaman para orang tua. Kalau suka ya sama band rock, jadi ada namanya Crazy Horse ya sama Tuan Fox. Jadi dikutip dari beritabali.com. Jadi perayaan hari ulang tahun ke-39 band rock legendaris Bali yaitu Crazy Horse. Ini tidak hanya diwarnai semangat musik dan persaudaraan, tetapi juga aksi nyata kepedulian sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi melalui kegiatan bakti sosial yang digelar hari Jumat kemarin, komunitas yang dipimpin para personil dan sahabat Crazy Horse ini membagikan ratusan nasi bungkus serta paket sembako kepada kelompok masyarakat kurang mampu di sejumlah titik di Kota Denpasar. Koordinator kegiatan Putu Yudana atau yang akrab disapa Putu Dogs ini mengatakan perayaan ulang tahun Crazy Horse tahun ini sengaja dikemas dengan semangat berbagi kepada sesama sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan panjang band yang telah mewarnai dunia musik rock Bali selama hampir 4 dekade. Wow. Semoga makin jaya lagi deh ya Crazy Horse. Sehat-sehat selalu juga nih pastinya untuk personil Crazy Horse.

0: kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya.
1: Makanya, kan kakak kemarin bilang gak usah ikut aja, daripada kecapean.
0: Ya terus gimana dong, mana besok aku kerja lagi.
1: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
1: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X.

0: New Tsunari Lovina Beach Resort. Jalan Raya Lovina, Singaraja, Bali Utara.
1: Untuk reservasi, silakan hubungi di 0362 41775. Sekali lagi di 0362 41775.
0: New Tsunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Sesi Pribumi.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Selamat malam Fox. Niki di tengah-tengah jagat digital yang makin rame, makin selamat malam Fox. Radio Niki standar dadas pengiring sanisati nyarangin pekarian, ngejarin informasi, ngibur, miwah dadas inspirasi sebilang rahina. Setuju napita Niki selamat malam Fox? Setuju pastinya nge. Mangda Radio Reng Bali Niki presiden ngelimbak tur mana tering pikayonan semeton PRSSNI Bali Niki nun.

Nas Keledangan Semeton Fox Sami melarapan untuk survei digital pemargin Radio Reng Bali. Melarapan survei puniki, Semeton Fox presiden ngewedar dageng pikayunan rikala mirage radio. Kebutuhan informasi mewah hiburan, tur usul mangde Radio Reng Bali niki sayan ngebecikang. Survei puniki wantah kedagingin kirang langkung 5 menit kemantan nge Semeton Fox nge saluir penyawi Semeton mejantan pacang raos ringit. Yening jagi ngerarah survei punike, langsung klik mantan Linktree sane wenter ring bio Instagram Fox Radio Bali @99.3 FM Fox Radio Bali, tur pilih link survei pemargin radio. Sok semangnya Semeton Fox sampun ledang ngewantu mangda Radio Bali niki sayan maju rewekasan kreatif tur relevan ring generasi Makasami.

Indonesia. Oh, mewek banget ya teman-teman Fox dengerin lagunya Tantri dengan judul Ibu Pekerja. Jadi lagu ini tuh ya teman-teman Fox, kalau boleh cerita dikit nih teman-teman Fox. Ceritanya lagu ini adalah bukan sekedar lagu tentang seorang ibu yang bekerja, tapi juga tentang perjuangan yang seringkali tidak terlihat ya teman-teman Fox. Lagu ini lahir dari pengalaman pribadi Tantri sebagai seorang ibu sekaligus perempuan karir, wanita karir yang harus membagi waktu antara pekerjaan, keluarga, dan juga pastinya untuk anak-anaknya. Makna paling kuat dari lagu ini adalah tentang pengorbanan seorang ibu yang kerap dianggap tidak punya waktu, kurang perhatian, atau terlalu sibuk bekerja. Padahal di balik itu semua ada rasa bersalah, kelelahan, dan doa-doa yang dipendam demi masa depan anak-anaknya. Tantri ingin menyampaikan bahwa ibu pekerja bukanlah sosok yang sempurna, melainkan sosok yang terus berjuang meski sering dihadapkan pada penilaian orang lain. Nah, yang membuat lagu ini begitu menyentuh adalah pesan bahwa banyak ibu rela kehilangan momen bersama anak bukan karena tidak sayang, tetapi karena ingin memberikan kehidupan yang lebih baik. Lagu ini tuh juga menjadi bentuk apresiasi dan penyemangat bagi para ibu bekerja yang sering merasa berjuang sendirian. Gitu ya teman-teman Fox. Banyak juga ini pengorbanan seorang ibu ya. Karena bagi seorang ibu pekerja, biasanya lelah itu boleh dirasakan, air mata boleh disembunyikan, tapi masa depan anak itu tetap menjadi tujuan utama. Dan mungkin benar nih, saat kita dewasa nanti barulah kita benar-benar mengerti betapa besarnya pengorbanan seorang ibu. Kalau teman-teman Fox lagi sedang berjuang dan ada dalam tahap ini, semangat pokoknya buat teman-teman Fox ya.

0: 89,3 Fox Bali.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
3: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
4: A few moments later.
5: Woi, mbak, kalau merokok jadi jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
2: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
6: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Sesi Pribumi.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Satu lagu dari Ebit GAD featuring Iwan Fals ya, yang udah di remake ya sama Tone Fox. Tapi tetap masih gimana ya dengernya. Masih tetap agak nyes gitu ya dengernya ya. Titip rindu buat ayah katanya. Oh. Ya buat semutan Fox ya, Niki yang sudah bergabung, Gung ini mau menyapa kembali, sudah ada Gung Urah. Halo dari Dalung, salam buat Pak Desude, Pak Putu, Fendi, Pak Saud, Bu Aan, Pak Made Yudi, Pak Gunawan dan Kevin, omset, target dan OC capai. Apa ini Pak Gung Urah? Terima kasih ya sudah bergabung, kemudian juga Niki sudah ada yang gabungan juga, ada Bu Losumar, selamat. Selamat pagi Bu Loh Sumar dari Ceko Maria hadir, sehat selalu, matur suksema astung karep. Ada Gung Aji Apel Rehajan Semeng, kemudian juga ada Adi Suputra dari Jagapati Aben Semal. Rosa tadi juga udah diputarin ya. Ada Blimade Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan, kirim salam katanya buat aku yang lagi ngeteh sambil santai. Ada Nini Gusta Rahajang Semang Ring Pemedilan, salam-salam katanya Niki Antuk Sami Semotan Fox. Ini Zeren Ring Gunung Guntur Nyarengin request lagunya. Kita usahakan lagi Batas Senja. Ada Mo Ira juga dari Tabanan ya, dari Penebel request lagunya Afgan Kacamata. Siap, ditunggu lagunya ya Semotan Fox yang sudah request. Oh ya, Gung ini mau ingetin juga nih buat Semotan Fox yang masih suka bingung ya cari produknya, sangat-sangat mau beli di mana. Tenang aja karena sekarang udah makin gampang banget ngedapetinnya. Jadi buat Semotan Fox ya yang mau mendapatkan produk sangat-sangat di boothnya sangat-sangat, ada di level 21 Mall lantai 1 dari tanggal 1 Juni sampai 7 Juni 2026 hari Senin sampai hari Minggu besok ya Semotan Fox, dan dapatkan promo spesial free natural cream hanya di boothnya sangat-sangat level 21 Mall. Atau bisa langsung mampir ke outletnya sangat-sangat di Dekat Ranjang Bali yang ada di lantai satunya. Selain itu produk sangat-sangat juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek dan juga Century. Jadi gak perlu bingung lagi mau cari di mana karena sekarang produknya sangat-sangat sudah ada di semua wilayah Indonesia. Pastinya produk yang terjual di outlet ataupun apotek adalah sangat-sangat asli racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke

8 Kabupaten Gianyar Bali. Sangat-sangat keramas villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan

0: of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.
2: Sesi Pribumi.

Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Satu lagu dari Afgan, Kacamata. Oh, siapa nih yang kayak kalimat terakhirnya ya, kita gak jodoh tapi kita bertemu. Memang ya Sobat Fox, gak semua orang berjodoh, tapi kita ketemu pasti ada maksud dan tujuannya nih ya Sobat Fox ya. Ada yang jadi pengalaman doang. Ya gak apa-apa sih ya Sobat Fox, yang namanya ngasih pengalaman ya. Jadi bikin kita belajar lebih baik lagi. Nah buat Sobat Fox yang udah gabungan di pagi hari ini, kita masih pastinya di sesi pribumi ya, barengan sama Gongge Ani sampai jam 10 pagi nanti. Dan karena satu lagu tadi sudah membawa kita ke menit 4 ya di jam 9 pagi, ternyata ini Semeton Fox. Jadi kurang lebih 1 jam lagi Gongge Ani akan menemani Semeton Fox. Buat Semeton Fox yang udah gabungan, Gongge Ani mau menyapa kembali. Niki sudah ada Mbok Tut Jumlo. Aduh, saking bajar apuh mawang ubut nyarengin nonas tembang separuhku nano. Siap. Ditunggu nge Mbok Tut. Ada Peka Abi, selamat pagi juga. Tiang alih cuan ngabsen Niki. Waduh. Hari Sabtu Niki, Peka Abi hari Sabtu. Luar biasa Niki nge. Semangat terus nge Pak Peka Abi nge. Ada juga Mbok Yastini, request lagunya Steven Pasaribu, belum siap kehilangan. Siap, cuan is number one katanya. Weh, mantap ini para pejuang cuan ya. Semangat dan sehat selalu pastinya para pejuang cuan ya kan. Jangan lupa juga Niki Semeton Fox yang lagi scroll-scroll HP, boleh Niki di follow dulu sosial medianya Fox Radio Bali. Ada Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM, Instagram at 99,3 FM Fox Radio Bali, TikTok YouTube-nya Fox Radio Bali. Dan jangan lupa juga download aplikasinya Fox Radio ya, aplikasi streamingnya sekarang juga di App Store atau di Play Store Anda, gratis teman-teman Fox.

0: 99,3 Fox Bali.
1: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Sabun tanamilah tanahmu Sanga-Sanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep ni lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Sesi Pribumi.

89,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox masih di sesi pribumi ya, sampai di jam 10 pagi nanti. Dan pastinya masih bersama dengan Gongge Ani ya Semeton Fox. Satu lagu tadi dari dari Bernadia ya, untungnya hidup harus tetap bertahan katanya nih. Spesial banget lagu ini Gongge Ani putarkan untuk Camboiz ya, yang sudah gabungan di Pohgading sana. Semoga selalu sehat ya Ca, sekeluarga. Gongge Ani juga mau menyapa Ibu Wayan Lastri dari Belayu Tabanan. Ada juga Pak Yoga Canggu hadir, salam katanya untuk Pak Tupurwo, Kade Afika, Camboiz, Dek Raden, Indra Terima, Pak Tut Adi Dharma. Ada Beli Putu Stone di Seputaran Yang Batu hadir. Lian Gen di Negara Batuan ikutan gabung Gongge. Ada Yan Bur Arini, selamat pagi dari Kesiman, Nyarengin, Gede Pase, Saking Merpati Monang Maning nomor 5, request lagunya Armada. Pak Gongurah tadi udah. Ada juga KDAC Dewi dengan Kesiman ikutan gabungan minta lagunya Al Ghazali ya. Oke siap, ditunggu lagunya. Ada juga Mokade Lastri, halo Lestari. Ada Nini Zeren, udah tadi ya diputerin lagunya.

Yeay, setelah lagu dari Fabio Acer, Aku Berjanji ya, sudah mengudara untuk Anda semeton Fox. Pastinya yang sudah request tadi Mbak Ari, semoga terhibur ya, karena lagunya udah diputerin. Nah, Gong ini mau mengingatkan nih buat semeton Fox yang suka banget pakai produknya Sanga-Sanga. Mungkin ada yang belum tahu ya tentang produknya Sanga-Sanga, belum pernah juga untuk mencoba memakainya gitu ya. Nah, Gong ini mau infoin, jadi Sanga-Sanga ini kembali menghadirkan produk terbarunya, yaitu Ultimate Sanga-Sanga, yang mana Ultimate Sanga-Sanga ini hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian sama Tan Fox ya. Tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk Sanga-Sanga, sampai skincare-nya pun juga ada sama Tan Fox. Nah, khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga ini menggunakan 140 bahan alami pilihan. Diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan relaksasi pada tubuh Anda. Aromanya lembut dengan sentuhan bunga lavender yang membantu menenangkan pikiran, ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya modern, aromanya segar, dan tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lengkap, semeton Fox bisa datang aja langsung ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X dan Pasar, atau bisa pesan di nomor 081-993-10102. Sekali lagi, 081-993-10102. Buat semeton Fox yang udah pernah cobain minyak Sanga-Sanga ya, udah ngerasain khasiatnya semantap apa, nah boleh nih semeton Fox yang mau jadi reseller ya, boleh langsung aja main-main dong ya ke Fox Radio Bali, sekalian nih ketemuan sama penyiar-penyiarnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Fox Bali.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
3: Sabun tanamilah tanahmu Sanga-Sanga klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1000-102. Mali pisan di nomor 081-993-1000-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Sesi Pribumi.

3FM Bahana Budaya Indonesia. Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Semeton Fox. Masih di sesi pribumi ya. Kurang lebih 15 menit lagi nih Kongge Ani bisa menemani Semeton Fox di pagi hari ini pastinya. Dan seperti biasa juga buat Semeton Fox yang lagi menikmati hari liburnya, happy weekend ya Semeton Fox ya. Yang masih sibuk aja kerja, gak apa-apa. Semoga hari ini cuan ya. Masih tanggal 6 Semeton Fox, gimana ATM masih aman, dompet masih aman. Dan buat Semeton Fox juga yang udah gabungan, matur sok semua Niki Semeton Fox. Semua yang sudah gabungan gitu ya. Gue ini mau mengingatkan lagi buat Semeton Fox yang belum follow media sosialnya Fox Radio Bali, diurus Semeton Fox, di follow dulu ya. Apalagi yang lagi asik scroll-scroll, nah ya kan, supaya dapat informasi-informasi terupdate dari Fox Radio Bali, Semeton Fox bisa di follow dulu nih semua media sosialnya Fox Radio Bali. Kita ada Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM, ada juga Instagramnya @99,3 FM Fox Radio Bali, TikTok YouTube-nya Fox Radio Bali, dan juga kita punya aplikasi streamingnya ya Semeton Fox, yang Semeton Fox bisa download di App Store atau di Play Store secara gratis Semeton Fox. Sekali lagi buat Semeton Fox yang sudah gabungan, jangan kemana-mana dulu sampai jam 10 pagi nanti, temenin dulu ya Kongge Ani di sesi pribumi.

Indonesia. Matur sesuman iki sematan Fox ngesane sampun nyarangin ngongge ani areng sesi pribumi sematan Fox. Ngongge ani nuna sampuran iki sane durung kewacan pesan-pesannya dan juga lagu-lagunya belum diputarkan iki. Ngge benjang malih wawanin malih ring program dan jam yang sama. Langsung mantan iki dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Ngongge ani pamit undur diri. Baik itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, bahana budaya Indonesia sanga-sanga sing adalawan. Om Santi, Santi, Santi Om.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Seng ada lawan.
1: Kita Suara Bali. Om Swastiastu, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Sanga-sanga sing ada lawan. Seputar Fox mawali niki guys, nyaringin Seputar Fox sering program Kita Suara Bali untuk teman-teman Bali hits kesayangan Seputar Fox, nyantos segala si kita ngemali je bos. Ingat, baik itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali.

105,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Melajah ikhlas Tasya Puspawati, Niki Semeton Fox sampun mengudara. Nah, Semeton Fox titiang Niki nyajain Semeton Fox sareng sami ngeriki. Ngeraket sarengin go istri kirim program kita Suara Bali. Gala daso Niki nyantos malih juga segala das gala siki tengah inge. Kirim Semeton Fox dados pisan Niki request lagu, kirim salam. Ayo merki ring WhatsApp 087808555993 atau ring live chat aplikasi Fox Radio nge. Nah, sari mangke Niki Semeton Fox. Cuaca Niki kan agak agak cetar membahana gitu kan Semeton Fox akhir-akhir Niki. Doanya Niki pengen minum es aja. Pengen minum yang dingin-dingin aja, kita enggak sih? Isi kentan nge. Tapi dados Niki wenten Niki minum air kelapa Niki Semeton Fox. Anggen alternatif pangtenyana terus-terusan minum-minum es, minum-minum sirup katanya Semeton Fox. Nah, tapi malah Niki ini misalnya Semeton Fox Niki rutin minum air kelapa selama 15 hari. Ternyata Niki banyak manfaatnya Niki Semeton Fox. Dados Niki yuk simak sarang-sarang Niki informasi sanelan sedikit yang sakingdetikfood.com. Niki kandungan nutrisi per 100 mili Niki mengandung banyak sekali Niki kalori, kalium, natrium, kalsium, juga vitamin C dan juga karbohidrat, protein dan juga lemak di dalam air kelapa Niki. Nah, pastinya manfaatnya Niki sebagai pendingin alami pendingin alami tubuh karena kaya akan elektrolit. Kemudian juga membantu pencernaan Semeton Fox karena juga mengandung enzim-enzim alami Niki. Selain itu juga bisa untuk menghidrasi dengan lebih optimal daripada air putih biasa. Cocok nih yang mau kontrol berat badan, ternyata cocok masih Niki Semeton Fox minum air kelapa. Karena air kelapa Niki juga membantu mengontrol berat badan Semeton Fox. Dan yang paling penting juga bisa untuk sebagai anti-inflamasi. Nah, Niki anti-inflamasi pun Niki dapat di air kelapa yang berbagai tingkat kematangannya Niki terbukti mengurangi respon inflamasi. Jadi kalau misalnya Semeton Fox ngerasa Niki terus kalau misalnya mau biar manfaat atau khasiatnya Niki tambah oke, Niki caranya kok is. Dados Niki tambahin air lemon Semeton Fox. Masih Niki tambahin madu utawi dados tambahin Niki anggen daun mint. Segernya dapat, enaknya dapat, sehatnya dapat Niki namanya nggih.

0: Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
1: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.

Hits Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangat-Sangat. Duh, ini hidup sebentar Vos Niki berantakan. Mungkin ini sebentar Vos Niki salah milih jurusan atau salah milih kampus. Sampunan yang tuh salah pilih kampus nge. Pantengenan Niki sebentar Vos Niki menjadi galau kenten nge. Kan masa depan. Tapi malah ini misalnya sebentar Vos Niki ngerasa medue cita-cita makara ring hotel bintang 5, makara ring cruise line utawi kuliah magang ketane ring luar negeri. Nah, sampean nyata salah pilih sekolah utawi pendidikan utawi kampus kentennya. Pamina niki mangken adalah saat yang tepat niki majeng ring Semuton Fox niki gabung ring Elizabeth International Hotel and Business School. Kok gitu Gong Is? Ya, karena di bulan Juni ini saatnya jadi jagoan. Panggil semua kerabat Semeton Fox dan jangan lupa untuk serbu jagoannya. Jagoan itu apa? Juni beragam promonya di Elizabeth International. Nah, buat Semeton Fox nih yang ambil program 1 tahun, niki nikmati potongan biaya kuliahnya sampai dengan Rp500.000. Nah, ingat ya, niki semakin daftarnya ini ditunda-tunda, potongannya juga makin berkurang loh. Buat Semeton Fox Tiki yang mau ambil program 2 tahun nih, bakalan auto dapat cashback Rp8 juta. Wow. Terus yang lagi nih buat Semeton Fox yang ambil jurusan Hotel Digital Marketing, ini juga bakal mendapatkan cashback sebesar Rp1.5 juta. Plus fotografi gear serta live streaming equipment yang pastinya ini bakal kece banget. Ini khusus untuk promo dan kuotanya ini terbatas banget. Cuma itu, masih ada nih voucher lainnya, voucher traktiran shopping buat semua yang daftar sekarang. Nah, buat Semeton Fox yang mungkin bertanya-tanya, ini kampusnya udah ada di mana aja nih? Nah, Elizabeth International ini sudah hadir di Denpasar, juga udah ada di Gianyar, juga sudah ada di Nusa Dua Angge. Pastinya ini kampus Elizabeth International ini fasilitas kampusnya juga sudah berstandar internasional dan instrukturnya pun profesional yang sudah tersertifikasi. Nah, kurikulumnya jangan risau juga nih Semeton Fox karena nih kurikulumnya juga sudah berbasis ahli USD. Jadi tugas Semeton Fox nih adalah buruan daftar kuliah di Elizabeth International. Karena promo ini cuma sampai di tanggal 30 Juni 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miara kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresi daya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya

0: Sanga, Sing Ada Lawan.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar.
2: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
1: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada. Di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable nggak?
2: Ya elah, start 150K aja, udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
2: Gas!
3: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di

0: Rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga Sanga Spa.
1: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran.

081-933-1002. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Gerhana Budaya Indonesia. Pahlawan pengganti, duh. Pahlawannya sih boleh ya diganti Smelton Fox. Nangi frekuensi Smelton Fox Niki harus tetap dikiring 99,3 FM Fox Radio Bali. Untuk sama Niki Smelton Fox Titia Niki Sani Sampun nyaringin guys dikiring WhatsApp 087808555993 Driki Menten Mbok Mang Mbok Pandai Ebi Risti Ngepadu Niki Suksema Niki Sampun nyaringin Degapar Kulis Rabutan Sampun Mengudara Suksema Mauli Niki Wenten Ring Mewidangan Sesetan Motor Fox Garis Keras Niki Suyoku nih Mantap di Tepurwa Niki Suksema ya Sampun nyaringin gue siaran Driki Temangnya Niki De Cemburu Sampun Mengudara Masih Sama Mali Niki Wenten Bu Yan Bur Arini jadi request tembang jegeknya lolet mi jegeknya lolet sekadi mbok Yan Bur Arini Niki po jantos temangnya ini Niki gak sampun saya gue Niki ring playlist Wenten mbok tut ayu lasmini Niki ring wawidangan sanur suk sama sampun nyariin titia Wenten gue ngajapel ring wawidangan padang sambian Niki sampun nyariin titia nunas temang Niki Karada siap jantos teman-teman biasanya ini Niki Salam-salam kan ini ke sarang jeruk purwasari ring padang sambian Bu Jonilan, Pak Jonilan, makasami ke mantan Majaran Smelton Fox Niki, elingang Lumen Niki, Smelton Fox sarang sami Pantengnya yang ketinggalan updatean terbaru dari ring radio kesayangan Smelton Fox Ireng meriki sarangin ring Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM Salar, follow masih Niki Instagramnya nih ring at 99,3 FM Fox Radio Bali Smelton Fox sarang sami sampunan lali masih Niki download aplikasi Fox Radio Mangda Presiden Niki mirengin radio ring di jejem megena lan yuning masih Niki updatean terkini berkiring radio aplikasi Fox Radio dados download dumen Niki ring Play Store utawi App Store nge nah yen memuli Smelton Fox Niki telas dados masih Niki mirengin gue siaran terkiring website foxradiobali.com oh kan komplit aja Niki Smelton radio kesayangan Smelton Fox Niki sampun menyesuaikan dengan era digital yang ada sekarang Nah lali Niki sarangin terus Ring 99,3 FM Fox Radio Bali Sani jegek-jegek Niki jegi lewat Demi Niki Smelton Fox Deuli jegeknya lolet

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Nah, semuanya Fox, sana makin gue Syagi nyobihan dumeniki indi arus lalu lintas ring wawi dan kota dan pasar lan sekitarnya ini dumeniki nge reyuni niki semuanya Fox wenten renggala solas puniki sedang ring margi jagi budal ke kampung halaman keten nge utawi mekarya berikir ring wawi dan Gatot Subroto Tengah arus lalu lintas terpantau lancar-lancar dumeniki semuanya nging Riki simpang-simpang Ubung simpang Nangka niki arus lalu lintas terpantau sampun mulai rame bahkan niki macet niki Semuton Fox ring tembusan ke jalan Suli lan Kenyeri nama jalan Semuton Fox niki sane jagi nganginang niki arah Batu Bulan arus lalu lintas ring Widang Gatsu Timur simpang WR Supratman niki menuju ke Batu Bulan niki arus lalu lintas sampun kosak banget dari kengeh Mata niki Semuton Fox sane jagi ke arah Ngelodang patung titik bandang Ngelodang niki ke arah Sanur niki arus lalu lintas terpantau niki sampun kosak nah, janang masih kosak niki Semuton Fox pokoknya niki Semuton Fox harus ekstra sabar mawinan niki ring jalur jalan bypass Ngurah Rai niki arus lalu lintas nyantos ke Pesanggaran niki sampun mulai rame masih gitu. Jareng Semuton Fox niki sane sedar margi ngelewatin niki simpang Imam Bonjol Sunset Road arus lalu lintas niki terpantau sampun mulai rame drika ekstra sabar niki Semuton Fox kenanya niki yening misalnya Semuton Fox jagi ke arah Ngelodang niki nge ke arah Sunset Road terus ngelewatin jalur alternatif harus ekstra sabar masih niki nge yening misalnya Semuton Fox jagi ke arah Ngelodang niki ke arah Sunset Road niki alon-alon mawinan niki ring Imam Bonjol nyantos ke Gunung Soputan ke Pumar Barat niki aduh harus lalu lintasnya ini sampun kosak banget niki Semuton Fox aduh jam niki ampun mulai kosak kenten gak aduh hampi malah jebos malam mingguan ini misalnya Semuton Fox niki terjebak niki ring macet coba cek dulu niki maps Semuton Fox niki wenten jalur alternatif lianan kenten gak Sreyuni wenten iki jalur alternatif dados ngelewatin jalur alternatif tenganan bes mekalo kenten ge kejebak ring mari. Nah, yen misal Semuton Fox sedang ring margi niki sambil mirengin gue siaran ada semetemang tipis-tipis dulu niki ring kita suara Bali untuk teman-teman Bali nyata segala sih ke tengah Bali jebos.

0: Kita Suara Bali. Ultimate Sanga-Saga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Saga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Saga, sing ada lawan.
1: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
2: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
3: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya
4: Eh, jangan asal klik link yang gak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
7: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
8: A few moments later.
6: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
7: Kak, ini loh minyak balur Sanga-Sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
6: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak Sanga-Sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
9: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate dan Klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur Ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur Ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
10: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

pesan niki sareng bujanilan Pak Joni. Mugi bujanilan Pak Joni niki sampun tenang, sampun sampun terhibur masih nikinya semoga terima hidangan warna indah, tembang requestannya niki sampun mengudara. Gak terkuat niki sareng ngaji apel ring panang sambian lan makan sami ke mantep. Nah, semoga sini misalnya semoga pas jagi weekend niki agak tenang ke

kan Niki rekomendasi majari Smelton Fox Niki. Ini jagi tenang-tenang dulu Niki, gijir-gijir dulu Niki, mumpung weekend katanya. Tanggal sampun muda Niki, sampun meklenting Niki yo. Malah Niki tungguin nah, tengkara kan kita naik dulu Niki. Gue cuma dua rekomendasi majari Smelton Fox Niki, genang mas ajengan. Sane pastikan Niki membuat pisan Niki kangen ngajak sarang keluarga. Tapi malah Niki kedua pemandangan sana bece. Sampun pasti langsung ke mantan Niki singgah ke Mangolangole Kresto. Smelton Fox Driki Mangolangole Kresto pun Niki genahnya nih wenten ring Margi Sawo nomor 122 di Sepacung Bitre Kabupaten Gianyar Bali. Niki re Mangolangole Kresto pun Niki Smelton Fox dadas pilih. Tapi nanti Driki wenten akeh banget Niki menua jengah. Nanti pastikan Niki medue cita rasa khas. Wetan Driki ulam ayam, wetan bebek, wetan Driki bebek pasemi lengkap ajaan pun. Ning Driki terminta ulam bawing ya, jadi dijamin halal. Jadi sebentar pas Niki sana jagi, medue pari krama, ngerara gena sana lingga, mawinan Niki tamyu-tamyu sebentar pas Niki, akeh banget Niki nyantos kutus tali diri. Dan masih meriki sebentar pas kemangulang ngore kresto. Dan Driki wenten genah sane presiden nampung kutus dali diri pastikan Niki cocok masih kangen piknik sarang keluarga lan orang-orang terkasih. Kin cus langsung ke mantan yuk ke Mangolangole like Estetik Restoran kesaringin keluihin danu bagas saking sangat-sangat.

0: Hita Suara Bali.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Kembali bahana budaya Indonesia ikat benang semar. Niki sampun kerik wasosan niki sareng Pak Mang Chandra sedatan dikirim widan munggal ku bekarang asem. Sama niki Pak Mang Chandra sampun nyaringin gue siaran Riki. Sementara Pak Sliana niki sana sampun nyaringin titian Riki wentan Buma Dewar sini. Wewidangan sadua kalau nggak salah niki nggak oh ya patut pun benar. Niki sampai nyaringin titi yang wali sapa titi yang menten ini Gustar yang wewidangan pemendilan salam ke Niki sarang petampok sarang sami ke mantem macar yang gue is Niki selamat tugas ya menten Blima Dehendra Saputra Niki suk sama sampai nyaringin titi masih Niki beli adik Saputra yang wewidangan Abian Semal Niki suk sama sampai nyaringin titi yang mendira kesidan sampai mengudara wawusan ya sani ada cembur bersidak terhibur masih Niki tembang kesidan sampun mengudara wawasan. Mantan belian sena nikisan sampun nyaringin titiang ring banjar mas bedulu gianyar. Mewali niki sapa titiang wenten bok lo sumartin. Hadir lain menunggu siaran sambil lembur nge siap siap. Tiktokan yuk. Aduh sedang ngecas HP niki mbok. Nge kanggian dumun niki nge. Live ring aplikasi ke mantan dumun. Sampai tidang ring aplikasi dumun ikinya Riki ring aplikasi Fox Radio sampun sana nyariin gue siaran Riki Winter bentar beli mang bikel ring wewidangan Sumite Niki hadir jagi request tembang Niki Budiarso bos golos ya makasih penyari dola suksama Molly Niki sampai nyaring Winter apa Waisel Niki ring samplangan suksama sampai nyaring dan Molly Niki nyoman swastika ring wewidangan titap busung biu sana jagi nyaringin titi hari rain dan mangkin lan jagi request tembang tetet garing ya emoni nge kembali coba rarang titi yang teman-teman requestannya nge enten beli toho coba toho Niki ring wewidangan tampak siring Niki suk sama sampe nyaringin Molly Niki enten guanji gua ngurah ajus Bali ring wewidangan dalung Niki suk sama sampe nyaringin request tembang Rudiawan. Rudiawan sane terbaru kan Niki guys. Entos teman-teman requestannya Niki. Sapa-sapa mewali du meniki ye. Titian Niki sane gercep banget Niki nyarengi. Ari Sugina Dinastra. Widangan Padang Sambian utawi ring penamparan Niki sane request tembang sepeda jengki. Kangen bener pun enggak sepeda jengki Niki sebentar mau. Mantan kan Niki sementara paksa Niki Karima dua sepeda jengki ring tahun 2026 pun Niki coba sambilan sarengin guys Driki sambil foto guys dia masih medue Niki warnanya cari kene tapi yang penusa napi mantan Niki sementara paksa Niki medue tapi wih tetep bagus dong.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Terus nembe kelang mati. Komang Adi Niki sampun mengudara sementara Fox. Requestan Niki sareng beli wayan puja. Niki ring widangan gianya. Spesial kone Niki sareng Gong Isani jika bulan kone Niki ini. Suka sama Niki beli wayan puja sampun nyaringin titik ya. Sana sampai nyaringin titik mendriki wenten. Kami arake suk semeniki sampai nyaringin mawali niki nge. Ya terus teman-teman ring requestan bungan sandatnya niki nge. Sampun saya agak nikirin playlist. Dan semutar pas sarang sami niki titik yang ngingetin semutar pas sarang sami. Sampai mawali niki wenten reward umroh sarang sangat-sangat nge. Kata niki tanggalnya niki semutar pas. Niki mantah nyantos tanggal 1 Desember 2026 ke mantah. Nah coba chat teman niki semutar pas sarang sami. Sampun ke Niki komplit, Niki amplop-amplop semeton Fox tata cara lan lampir-lampirannya nih Niki semeton Fox. Sampunan lalinya, ya ini misalnya semeton Fox Niki wawu Niki Yuning winter reward umroh sarang sanga-sanga utawi. Memulihang Niki uang tunai senilai 35 juta rupiah. Langsung ke mantan yuk sarangnya Niki promo utawi program reward peniki. Karena Niki gampang banget semutan Fox. Semutan Fox Niki tinggal ngumpulin 9 kotak packaging minyak sanga-sanga. Niki sana ukuran reguler, ngeh ukurannya Niki sana 100 mili. Dadas bebas Niki, dadas sana varian minyak balur, dadas sana taramilah tanahmu. Bebas, dadas Niki klasik, dadas masih Niki sana ultimate. Ini penting Niki semutan Fox produksinya Niki di atas tahun 2024. Nah kemasan punika sambenang lali Niki gunting menjadi dua bagian. Kemudian masukin ke dalam amplop ngeh. Lampirin Niki fotokopi semutan Fox. Lampirin masih Niki nomor telepon sana aktif. Tulis nama dan alamat semutan Fox sana lengkap. Kenten ngeh. Kemudian nyanan nama kabupaten ngeh Niki matulis. Harus lengkap. Isi alamat, isi nomor, isi banjar nyanan Niki tapi RT RW dados. Oke, pokoknya selengkap-lengkapnya Niki. Menang lali masih Niki semutan Fox ring amplop punika. Tulis Niki kategori semutan Fox. Karyawankah, konsumen atau kasang Asia. Nah ini sampun komplit Niki semutan Fox. Syarat-syarat dan ketentuannya nih Niki sampun menang lali langsung ke mantan nih kirim beriki ke Fox Radio Bali. Driki menggenah ring margi Gatot Subroto nomor 98X Kota Denpasar. Tapi dados pisan iki langsung ke mantan iki ke pabrik sanga-sanga sana megenah ring margi sawo nomor kutus-kutus Banjar Sanding Desa Babakan Gianyar Bali. Pokoknya ingat Niki semutan Fox semakin banyak Niki semutan Fox ngirim semakin besar peluang semutan Fox menang reward umroh sarang sanga-sanga puniki tawi uang tunai senilai 35 juta rupiah.

Aduh, tembang Niki ya ke banget syarat makna Niki Smaller Voice-nya. Ira kesarang sami Niki harus raket satu sama lain katanya. Tapi malah ring kehidupan sehari-hari. Pokoknya Niki banyak hal yang pastikan Niki bikin kita tuh sering menganggap hal-hal tersebut sepele. Padahal nih ya, hal-hal itulah yang sebenarnya sangat bermakna dan juga berharga nih Smaller Voice. Ya, simpel-simpel aja nih Smaller Voice. Ada nih kesehatan yang baik, waktu bersama keluarga, teman yang peduli, ataupun juga kesempatan untuk menjalani hari dengan tenang. Itu juga salah satu yang namanya rejeki. Salah banyak nih Smaller Voice. Tapi paling ini misalnya kita ini ngerasa nih baru banget nih menyadari nilai dari suatu kehilangan. Oleh karena itu nih Smaller Voice-nya penting untuk kita lebih menghargai apa yang kita miliki saat ini. Jangan sampai nih kita tuh terlalu fokus mengejar hal-hal yang besar gitu ya, sampai kita tuh lupa mensyukuri hal-hal kecil yang pastinya membuat hidup kita jadi lebih berarti.

0: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: Lagan nih pasti nganggi parfum manyar nih. Cie cie cie.
2: Kan beli dikit yang nganggen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
3: Mi, jaga dia yang mi ini mbok. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonen seger-seger.
2: Nge beli. Makin, wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
3: Tapi gini, mo, travel size nih males sing, mo.
2: Tan beli, ulung dah selima ke mantan niki. Tan nyantos ganti status tali kok beli.
3: Nih, jegang luung nih mok produk nih. Di jeneng idang beli mok. Coba info malu.
2: Dados nih ke matumbasan mangkin ring Fox Radio Bali. Landados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane, sani aktif, lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngerana yang 6.5 kali mantan. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di sanga-sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di sanga-sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sangasanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sangasanga Hospitality.
5: Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.

Tekite pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning kar pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

pertanian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Kosong Permintaan Tembang Niki saking Ray Penny featuring Ayu Saraswati, Patah Hati. Aduh, misalnya sempetan Fox Niki mangkin ngerasa sedang patah hati, kata nggak aduh sempetan patah hati udah menikis sempetan Fox ngiring metembang sarang-sarang kuis diriki yuk rim program kita Suara Bali nyantos galas sikit tengah malih jebol. Nah sana mangkin kuis jagi nyapa-nyapa udah menikis sempetan Fox titian nikisani kantong stage niki nyaringin titian patahnya nam patah hati, kata nggak ya. Sahabat yang mau lihat niki reng WhatsApp 087-808-555-993 mantan beli gede pas. Reng merpati monang maning jagi request tembang niki Rudiawan siap. Nah, buat teman sini Kiaji Jung, niki sana sampai nyaringin titian, teman Gus Jody sengaja apa sampai mudara usan ge. Mantan Buda Kris niki sana sampai nyaringin titian, jagi request tembang Budi Arsa Kasmaran siap. Mewali sapa titiang, wenten sana sampai nyaringin Mbok Yastini, sana sampai nyaringin mewali niki wenten Haji Dewa Toho. Oh, mewali nyaringin titiang yang WhatsApp nge. Wenten bring orang endu niki suk sama sampai nyaringin ring Tuliko. Jadi request tembang Wayan Alus ya. Nyak dongkang, nyak lasan, nampi jak malu niki. Temangnya ini asik niki semuanya Fox Jantas demennya teman requestannya niki. Cak Bois, ring pembidangan area Poh Gading, niki suk sama sampai nyaringin titian, jadi request tembang Main Hati. Main Hati, Kiss Band featuring Yesi Diana siap. Jantos demen gak teman requestannya niki. Bunyoman Ratna niki suk sama sampai nyaringin titian, ring Bitro Gianyar. Untuk Budesa Wahyuni, Guis kesayangan, nunas tembang dengan angin dah putri bulan, sampun mengudara wawasan, geng. Pak Gungura, Puna Pigatra niki reng widangan Dalung, mantan Bu Maderawi niki sana sampai nyaringin titiang. Mantan mantan bentar Blian Su niki sana sampai nyaringin titiang reng widangan Klungku. Pada Lestari reng Bangli niki sana jagi nunas tembang YS Bali siap nge jantos demen teman requestannya niki. Momang Ming suksama nikah sampai nyaringin titian jadi request tembang HTS Hari Kencana nih lagi HTS-an sama siapa nih Mok Mang. Jalan aja jebos nikah HTS-nya Niki Siro Yuning mangkin HTS Benjang malah jebos pas malmingan suwut nikah HTS-an. Oke semua tampak sarang sami sampunang lali Niki nge sarangin gue siaran teriki dados sering website foxradiobali.com utawi dados masih nikah sana sampun mendua aplikasi dados pisah nikah sarangin gue teriki ring aplikasi Fox Radio. Majarin semua Fox niki sana durung mendua aplikasi ngiring download tuh meniki aplikasinya niki ring Play Store utawi App Store aplikasinya nih gratis Fox Radio VOKS Radio.

0: Usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot, plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
2: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
3: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
4: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
5: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
4: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
3: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
4: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya.
3: Tuh kan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: nyak lubak, nyak lasan, nyak dongkang. Ini penting tiang.
1: 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Ane penting, maka sami niki bahagia. Semulan Fox, teman-teman requestannya niki sampun mengudara.
0: Iraga cerit kan orang nih.
1: Salam-salamnya niki sampun kewacan. Ketan ke, mawali niki gue nyesyaki nyapa. Masih niki semulan Fox, sana sampai nyaringin titik-titik live chat aplikasi Fox Radio. Mau jatuh Sri, bantan masih niki mbok putu ira pratnya ring si dekarya. Jagi request sama mandi ada. Eh niki yo, bantan niki. Tanya nyaringin titik, tapi tan mendaging nama niki merek HP kan niki mendaging niki namanya. Nge sok sama niki sampai nyaringin gak nampak kok isi. Mana nampak? Yeay, sahapin po onen. Nge sok sama mali niki sementara pas sarang sami sani kantor siacu niki nyariin gue siaran ring rainan emangkin. Nah, sani emangkin gue semua dua informasi. Tapi malah niki majari sementara pas niki sani sedang. Kayak banget niki sani sedang nyaringin nak nganter. Sani sedang nyaringin nak ngaben. Nyaringin niki wetan karya. Aduh, pokoknya niki pasti kenyane niki semutan Fox ngerasa encok-encok pegelino, pegel-pegel ketan ge. Pengenan sekadi pun nika sampun nang lali. Petang-petang niki balur niki nganggen minyak balur saking sanga-sanga. Nah, semutan Fox niki produk sanga-sanga pun niki tenten wanta minyak balur ke manten ge. Oke, niki variannya niki wetan sabun bubuk sanga-sanga, rangkaian skincare-nya niki becek banget masih niki semutan Fox. Dan masih wantan niki dupa harum sanga-sanga. Wow, dupa herbal sanga-sanga pun niki cocok banget niki kangen relaxing. Dadas masih kangen upacara nge. Nama jari semutan Fox niki sana sedang bingung dijadik ngerara produk pun niki nge. Produk sanga-sanga pun niki mangken semutan Fox sampun akeh ring wilayah Indonesia. Sampun gampang niki ngomolehang. Saya sedang jalan-jalan niki ring level 21 mall. Dan niki produk sanga-sanga pun niki ring boot sanga-sanga ring level 21 mall ring lantai siki. Niki tanggal 1 Juni nyantos tanggal 7 Juni 2026 utawi ring hari Senin kemarin niki ya. Sampai benjang ke mantan niki ring level 21 mall. Nah niki dapatkan juga niki promo spesial free natural cream hanya di promo di booth sanga-sanga level 21 mall nge. Nah, sana mentor ring de keranjang Bali dados masih niki sana nampak ring de keranjang Bali dados mampir mergi ke outlet sanga-sanga sana mentor ring de keranjang Bali lantai siki. Pokoknya niki semalam Fox produk sanga-sanga pun niki sampun wenten ring makasami oleh Indonesia nge. Tapi malah niki sampun wenten masih niki ring beberapa apotek favorit lan pilihan serta kepercayaan semutan Fox. Riki mentan ring Kimia Farma, K24 Apotek, tempat seniki ring Century. Nah, pokoknya niki semutan Fox sana sami niki tan perlu bingung malih ngerarah produk kesayangan sanga-sanga pun niki. Wainan san niki sampun wenten ring makasami wilayah Indonesia. Lan pasti kenyane niki produk sana sampun wenten lan terjual ring outlet punika utawi ring apotek. Inggih punika sanga-sanga asli racikan Babe Bambang Pranoto.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. YS Bali. Sementar pas sampun request sawasan iki sareng sepeton Fox Titian iki. Sen sampun nyaringin Titian reng kita suara Bali rainane mangke. Aduh, geles aja niki galahnya niki sepeton Fox. Menten kurang lebih 15 menit ke depan gue sharingin sepeton Fox reng program kita suara Bali niki. Sedurung nete Titian mau pamit, Titian jadi sapa-sapa dulu niki sepeton Fox Titian niki sane kantong saya nyaringin gue isyaran Ricky reng WhatsApp 087808555993. Nah, sapa Titian mau niki wenten beli gede semua ya sering pendawa niki suk semua sampai nyaringin Titian wenten masih niki Bunyoman Ratna. Wenten punya Bu Desa Wahyuni, Bu Maderawi, wenten masih niki Bliansu, wenten Bodek Lestari, wenten Bli Putustun, Juru Mertesari, wenten semeton Titian Riki, wenten Tut Ana Putra Seribu, wenten Bu Madewarni, Bli Saboyase, wenten Bu Ira Susiadi, Bli Conge, Bu Yan Lastri, wenten Titian Riki sana sampai nyaringin ring, suka juga Bangli, niki suka semua sampai nyaringin. Wenton Bodek Satriani, Patut Adi Dharma, Pak Yongde, Lan Blian Ena Ring Singapadu. Nah, wenton niki semua positif yang terkiring widangan selat duda. Niki wenton beli ngah bawa kenten ge. Wenton juru mangku Abian Base, wenton beli blelep ring, beli blelep Saputra namanya. Wenton beli rahboling niki suka sama sampai nyaringin ring getasan. Oyan Wede, beli Janardana, beli doping SDC, Mbak Miniaste. Untuk salam kenal mawali niki wenten kakek dia haring kayu bihi niki lan Bu Oyan Sugiani niki sana sampai nyaring. Mawali niki wenten Bu Made Suryani ring penate, wenten Pak Ari Dinamika. Dan niki semeton pas sarang sami niki sana sekan pun status satu niki nyaringin Titian. Wetan niki Pak Ngakan Weda ring Payangan ho ngirimin foto niki Pak Ngakan Weda sareng keluarga tercinta niki sampun ke Mangolango katanya mi aduh enak ajan menune niki napi gen niki menune entep du meniki oh wetan es krim du enaknya lagi panas-panas kene nggih semoton ngewajarin semoton pas sareng sami niki sampun nang lali nggih. Elingin niki sarang sami niki sarangin sosial media ring Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM Talar follow niki Instagram ring at 99,3 FM Fox Radio Bali pantengin aja ketinggalan updatean terkini lan feed lan berita-berita terkini dari ring radio kesayangan semeton Fox. Semeton Bali masih niki semeton Fox sarangin niki aplikasi Fox Radio lan dadah sepisah niki miringin gue siaran lan penyiar-penyiar semeton Fox siaran dari ring website foxradiobali.com. Pokoknya ini kita metan alasan semeton Fox sarang sami ini kita merengin gue siaran memalih kita merengin radio di era sekadi mangkin balik siki semeton Fox sampenang lali ini nomor WhatsApp simpan ya pertanyaan salah sambung pertanyaan ntar ke wacet pokoknya dadah sepisan ini chat ke WhatsApp 087808555993 ini minta pitakin dadah sepisan masih ini kita kena hari WhatsApp ya.

0: Kita Suara Bali.
1: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
3: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8-nya 4 kali 085. Sekali lagi di 0852 8-nya 4 kali 085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Kita Suara Bali. 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Semoter Fox, aduh galahnya nih ke sampun telas. Sampai makin gue Syiki pamit undur diri dumun. Semua pemangan majarin Semoter Fox sarang sami sari sampun stay tune nyarekin gue siaran. Langsung ke mantan Niki gue Syiki pamit undur. Ring kawasan jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 98 X Kota Denpasar. Tetap baik itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Sangat-sangat sing ada lawan kecundup benjang malihnya. Semoter Fox, bye-bye.

0: ada lawan.
1: Bernostalgia di Fox Indonesia Classic.
2: Swastiastu, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga, Rajang Siang Sementara Fox Sarasami, Kecenduk Sarang GEC, Ring Program Fox Indonesia Klasik sampai di jam 4 sore. Nge. Baik itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Station Sementara Fox Sarang GEC sampai di jam 4 sore.

Sangga-sangga, balik lagi bareng GEC sama Tofos ya di siang hari ini. Dan GEC pastinya menghadirkan info-info yang menarik buat Semeton Fox. Nah, pernah gak sih ini ke Semeton Fox udah latihan berkali-kali, udah hafal apa yang diomongin, tapi ketika disuruh tampil tiba-tiba ngeblank ya, tangan dingin, jantung berdebar gak karuan, dan pikiran malah kosong. Nah, tenang, Semeton Fox tidak sendirian ya. Rasa grogi itu sebenarnya reaksi alami yang dihadapi ketika situasi yang dianggap penting atau menantang. Nah, buat Semeton Fox, ada beberapa cara yang bisa Semeton Fox atasi, bisa ikut Semeton Fox ikutin ya, dengan cara persiapkan diri dengan matang, karena semakin siap, biasanya rasa percaya diri itu juga ikut meningkat. Nah, yang kedua, atur nafas dulu nih, dilakukan relaksasi supaya tubuh tidak terlalu tegang. Yang ketiga, bisa fokus ya pada proses, bukan pada takut dinilai orang lain. Semeton Fox ingat ya, kesalahan kecil itu seringkali hanya terlihat besar di pikiran kita sendiri. Selain itu juga dukungan dari orang-orang terdekat, menjaga pola hidup sehat, dan juga membiasakan diri berbicara di depan orang lain ya, di depan umum secara bertahap, juga bisa membantu mengurangi rasa grogi. Bisa nih kamu latih Semeton Fox, latihan supaya rasa grogi itu bisa dikurangi. Jadi kalau misalkan Semeton Fox hari ini masih gugup saat harus tampil atau berbicara di depan orang banyak, di depan umum, jangan terburu-buru menganggap itu kelemahan. Bisa jadi tanda seperti itu kalau Semeton Fox sedang bertumbuh ya. Jadi step by step bisa Semeton Fox atasi rasa gugup tersebut ya. Buat Semeton Fox, jangan takut untuk berbicara di depan umum, karena GEC yakin Semeton Fox pasti bisa ya. Jangan kemana-mana dulu bareng GEC di Fox Indonesia Classic, dan nantikan tips-tips lainnya yang menarik buat Semeton Fox. Dan siapkan juga request Semeton Fox bareng GEC di WhatsApp 087808555993.

0: Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali.
1: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
0: Ultimate Sanga-Saga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Saga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Saga, sing ada lawan.
4: Beb, tadi aku ngeliat gebetan aku jalan sama cewek lain.
5: Emang iya? Adiknya paling itu mah?
4: Gak percaya. Nih, ada fotonya pegangan tangan tau.
5: Udah kamu tanya langsung belum sama dianya?
4: Gak perlu. Sekarang aku mau sebarin bukti-bukti sama foto pribadinya ke sosmed biar dia tahu rasa.
5: Eh, gak boleh tahu. Itu tuh namanya doxing. Kamu gak tahu kan dia siapa? Lagian, kamu mau kirim foto KTP orang, itu bisa dipidana tau, Bel.
1: Foxian, inget ya, jangan asal membagi data pribadi orang lain. Itu artinya Anda sedang melakukan doxing dan bisa berdampak buruk bagi korban. Menurut Komnas HAM dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE nomor 19 tahun 2016, doxing merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan. Hukumannya pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Eh guys, sorry banget ya nunggu lama. Ini aku habis jemput adik kandungku nih si Cika.
5: Tuh kan bener adiknya Bel, untung belum kejadian.
2: Kejadian? Kejadian apaan sih?
4: Bukan apa-apa kok, udah lupain aja ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga Sanga. Sementara Fox Pabrik Sanga Sanga di Jalan Sawo nomor 88, Bakbakan Kabupaten Gianyar Bali, kini bangga Sementara Fox mengumumkan Sanga Sanga Klasik dan Sanga Sanga Ultimate pindah ke produk Sanel Racikan Lebih Ultimate. Nah, ngiring nika waspada ring produk-produk palsu nih Sementara Fox. Duane niki produk asli saking Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama Sanga Sanga. Lan terdapat foto Babe Bambang Pranoto ring kemasannya nih. Nggih. Nah, saya mangkin niki produk asane anyar saking Sanga Sanga nika mawasta gatalin Sementara Fox. Solusi praktis untuk membantu Sementara Fox mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin kulit menjadi tidak nyaman Sementara Fox ya. Nah, untuk memastikan niki keaslian produk lan guning yang harga resmi Sementara Fox dados mengunjungi platform resmi kami di Instagram @sangasanga_bali taler wenter websitenya ni ring www.balihealingworld.com lan www.sangasangaofficial.co.id.

0: Nostalgia di Fox Indonesia Classic.
1: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
2: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
1: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
3: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
4: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, Seng Adelawan.
7: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap. Yuk atasi dengan sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, Sing, ada lawan.
5: Fox Bali

spesial Voice of Sangas-Sangas. Pertama masih bareng Eci ya di program Fox Indonesia Klasik sampai di jam 4 sore. Nah buat Slow Fox, yuk ramaikan Niki Fox Indonesia Klasik di siang hari ini ya di 087808555993, atau bisa juga Niki sama Top Fox bergabung di Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM. Yuk ramaikan postingan yang terbaru. Bisa juga semua Fox streaming ya di website kami Fox Radio 99,3 FM. Dan buat semua Fox yang belum follow, bisa silakan ke follow Facebook maupun Instagram Instagram 99.3 FM Fox Radio Bali. Yuk bergabung nih semua Fox. Guys, tunggu request semua Fox. Bisa salam-salam buat siapa aja nih ke guys semua Fox bareng GECI. Salam-salam buat GECI juga boleh. Atau bisa juga salam-salam bareng keluarga yang mungkin ada yang jauh, kita nggak sarang keluarga, terus sama teman-temannya, sama tersayang terkasih juga bisa, kenten g. Yuk gas kan nih kesempatan. Nah sampun kan nih kesempatan pos ngajeng siang Niki. Nah yang dorong nih kan ngajeng dulu nih kesempatan. Yuk sambil ngajeng sambil istirahat siang Niki, sambil lang mirengang 99,3 FM Niki. Nge sarang nge Eci. Sampun lagi Gigi Dumun, tetap session bareng Gigi Eci. Nah, satu lagu nih Gigi Eci akan udarakan, ST12 Cari Pacar Lagi. Semoga Fox sampun kati nyari pacar yang kedua kalinya kalau misalnya masih dalam hubungannya ya. Cintaku.

89.3 FM Pulse Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Masih bareng Gia Eci, sementara Fox ya, satu lagu dari Tattoo ya. Kalau gak salah ya, ampura Niki ya nih Gia Eci, salah baca Niki, yang judulnya Malu-Malu Dong. Sebenarnya Niki bukan era-eranya Gia Eci sebenarnya lagunya. Tapi Gia Eci suka sama lagu-lagu ini ya, karena terngiang-ngiang gitu. Nah, buat Sumtom Pulse Niki yang mau bergabung bareng Gia Eci, yuk langsung aja di 087808555993. Atau Gia Eci sapa dulu nih di aplikasi ya. Di aplikasi juga sudah ada yang bergabung ternyata ya. Ada Bu Madiwarsini di seputaran Nusa Dua, terus Beli Ketetari Sugina, Sambunar Nyarengin Titiang di seputaran Andeka Seperang Sambian, Ki Megatra Sareng, Tupurwa, Kadia Fika, Putur Rupadi, Syambu Isle, Fisukasi, Rajeng Tugas, Gia Eci, terus Putu Suryatini, ya siang Gia Eci, Jeroto Sri Bangli hadir, terus Aba Waisal di Samplangan Gianyar, nah Nyoman Swastika di Tita Busung Biu hadir, Gia, siap. Salamnya buat Pak Tupurwa, Kadia Fika, Syambu Is, Indra Terima, Pato Tadi Dharma, Dek Raden Nyoman Surniati. Terima kasih Ki Eci, terima kasih kembali. Nah buat sementara Fox matur sama Niki Sampo nyaringin Ki Eci, ngering Fox Indonesia Klasik. Malih jebos Ki Eci, putar-putar nih ke lagu nengge semeton. Gia Eci kantor mempersiapkan Niki lagu-lagunya. Sebenarnya beberapa sudah Gia Eci siapkan Niki ring playlist nge. Sampun nang hiji-hiji di rumah, tetap station lancar ngin Gia Eci sampai di jam 4 sore.

99.9 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangga-Sangga. Merpati Band ya, sudah mengudara nih Kismet On Fox. Dan kita di pukul 13:55 ya. Atau selamanya selingkuh itu indah. Sudah mengudara ya. Dan waktunya Gaci sapa-sapa sama Tompos. Di aplikasi juga sudah Gaci sapa. Sekarang waktunya di WhatsApp. Ada Bu Joni, lan Pak Joni di Buana Indah. Selalu dikenyaringin Gaci atau sok sama Bu Joni. Sarang Pak Joni. Ye. Niki salam-salam sama Gung Biang Raka, Gung Haji Apel di Bara Sambian, Pak Rere, Pak Raden Yongde. Minta lagu Gaci Teluk Bayur. Siap. Ada Batu Purwa di seputaran Sesetan. Nama Gatra, Sarang Nyuma Swastika, Ketutari Suginya, Camu Isde Nari, Jirotostri, Putu Drupadi, dan semuanya. Ada Moherlina Wati, semangat. Apa kabar Moherlina? Semoga sehat selalu. Ada Yan Ena Singapadu, sama nyaringin Gebeli Adi Saputra, Suputra, Gebeli Adi di seputaran Badung, Ge. Ngirin sahabat Semata Fox GAC matur suk sama. Ada Bu Madi Warsini juga sudah hadir ya di Nusa Dua. Terus ada Ketetana Putra Seribu di mana Niki? Oh di Andong. Andong Ubud nyarengin Ella Berlayar Tak Bertepian GAC. Siap. Patu Purwa juga requestnya lagu yang sama nih Kang G. Camu Is di Poh Gading, salamnya buat GAC, semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Aslengkara, sehat semuanya ya. Nah buat Semet On Fox yang belum GAC kesapa, mali jebos nih GAC sapa siki-siki. Jadi buat Semet On Fox, sama nang GAC jadumun ge, sarengin GAC terus di WhatsApp 087808555993. GAC sih menemani Semet On Fox sampai pukul ini tinggal selama 3 jam ke depan nih Semet On Fox. Nah satu lagu dari Krisya yang judulnya Kangen nih. Yuk kangen-kangenan. Kita mendengarkan lagu-lagu nostalgia sekarang di Fox Indonesia Classic.

99.3 FM Pos Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Semalam Pos, Niki sangat-sangat produk pastinya hadir lengkap dan lebih kekinian. Niki, guys, teman-teman, taruh tadi dalamnya balur sabun bubuk sangat-sangat sampai skincare wenten Niki semeton. Nah, kene napi tingkat dana dupa maksudnya nih kan gih dupa sangat-sangat pasti wentan nih kesempatan Fox nih misalnya kesempatan Fox digi nganggen dupa sangat-sangat ketika hari raya rainan-rainan nih kan gih dados nih kan gih GAC rekomendasikan Niki menggunakan dupa sangat-sangat dados digi meriki semeton. Dan maksudnya Niki untuk khusus minyak balur nih ultimate sangat-sangat menggunakan 140 bahan alami pilihan gih diracik khusus untuk memberikan kenyamanan, relaksasi tubuh, ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasan modern, aroma segar, dan tetap membawa kualitas herbal ke sangat-sangat yang sudah terpercaya. Yang ini Niki semeton Fox DG ngerara info selengkapnya. Niki rawa kemantan, Niki langsung ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Kota Denpasar. Utawi dados Niki pesan produk sangat-sangat Niki semeton ring nomor telepon 081-993-100-102. Mali pesan semeton Fox ring 081-993-100-102. Dua pesan produk sangat-sangat ring nomor telepon tersebut nih kang semeton. Misalnya semeton Fox lagi memesan minyak balur, sabun, terus bubuk sangat-sangat, skincare, ataupun dupa sangat-sangat aja langsung ke nomor tersebut nih kang semeton Fox. Nih sangat-sangat sing ada lawan.

Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali. Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemasaran

99.3 FM Voice Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Ya, sudah GHI udarakan ya, andai kau datang kembali. Semoga terhibur ya, sementara bos di rumah yang lagi mendengarkan 99.3 FM di rumah ataupun lagi di jalan, katanya sambil mendengarkan Fox Radio GHI bareng GHI, semoga terhibur semuanya. Yuk, waktunya GHI sapa-sapa kembali. Ada Mbok Yastini sudah ikutan gabung juga ya. Nah, Mbok Yastini bisa request lagu lain karena lagu Leodre bisa diputar di jam 6 kalau enggak salah. Nggih. Di jam 6

di program Indigo bisa request lagu Liodra pesan terakhir. Terima kasih Mbak Yastini, sehat selalu. Ada Bliansu di seputaran Kelungkung hadir, terus Mbak Kadek Satriani di seputaran mana niki Kerobokan, ge Kerobokan hadir. hadir. Terus Mbak Ira Susiadi juga sudah bergabung ya. Mbak Ira bisa request lagu di bawah 2019 mungkin, ge. Karena lagu Rimar tuh bisa diputar di Indigo kalau nggak salah, ge Mbak Ira. Terus Belian Sadia, di mana Niki di Kelungkung? Di Kelungkung nyarengin Nunas Tembang Siki. Sukses sama Geci, selamat bertugas. Siap. Belian Gen di seputaran Negara Batuan hadir. Wis, jauh Niki negara, nggih. Coba Geci cek dulu mana lagu-lagunya, nggih. Terus Mbak Ian Bur Arini juga sudah ada di Kesiman. Niki Ardila sampun Geci udara kan Niki Indonesian. Terus Beli Gede Sumayasa di Pedawa Buleleng, monitor-monitor nih kangge. Salam buat penyiar Fox Radio Bali, Aba Weisel. Terus Bujuru sorry. Nah, Bujuru nih kisahnya request Andai Kau Datang Kembali. Nge, sampun gak cik udara kan nih ke Bujuru. Semoga terhibur nge. Nah, terima kasih Niki buat teman-teman semuanya yang sudah bergabung bareng GEC di program Fox Indonesia Klasik. Oke, yuk kita selanjutnya kita dengarkan kembali lagu-lagu nostalgia ya di siang hari ini. Wih, sambil istirahat siang nih. Lagu Titip Rindu buat Ayah Ebit Giade. Oke, semoga lagu ini bisa mewakili teman-teman Fox yang lagi kangen sama ayahnya. Yuk kita dengarkan bareng-bareng. Semoga terhibur teman-teman Fox. Selamat mendengarkan.

Indonesia Voice of Sangha-Sangha. Menanti kejujuran Semetang Fox ya. Sudah GEC udarakan spesial buat Semetang Fox di rumah, dimanapun Semetang Fox berada. Semoga terhibur ya. Dan masih banyak Niki untuk lagu-lagu yang belum GEC udarakan. Jadi siap-siap ya mendengarkan Niki Nostalgia bareng GEC di Voice Indonesia Klasik. Ya, lagu-lagu klasik memang asik. Aduh, Semetang Fox kira-kira siang hari ini lagi ngapain Niki di rumah? Mungkin ada yang lagi istirahat, ada yang lagi beraktivitas. Nah, selamat bermalam minggu dulu Niki Semetang Fox. Kira-kira Semetang Fox malam mingguan kemana nih? Kemana ya malam mingguan? Dan kali ini GEC punya informasi Semetang Fox, info sehat GEC lansir dari halodoc.com. Jadi untuk Semetang Fox, coba dong rutinin makan buah-buahan yang segar nih, Gigi. Buah tinggi serat untuk diet kenyang lebih lama nih. Oh yes. Definisi dan manfaat buah tinggi serat untuk diet ya Semetang Fox. Jadi memasukkan buah tinggi serat itu merupakan strategi penting ya dalam program diet sehat. Mungkin buat Semetang Fox yang menjalankan program diet bisa disimak informasi ini. Jadi berbagai jenis buah-buahan itu menawarkan kandungan serat yang tinggi Semetang Fox ya, dilengkapi dengan vitamin tentunya, mineral, antioksidan penting, dan beberapa rekomendasi buah tinggi serat yang efektif untuk mendukung program diet kamu. Guys, apa aja tuh GEC? Ya, tentunya ada buah apel. Jadi buah apel juga sebagian besar serat tidak larut terdapat pada kulitnya ya. Jadi buah ini kaya akan serat larut dan tidak larut nih kak. Terus ada juga pir, sumber serat yang baik nih. Semetang Fox menyediakan vitamin C, K, kalium ya. Ada juga alpukat nih. Semetang Fox kandungan lemak sehatnya juga tinggi serat larut, vitamin dan mineral esensial. Terus ada juga buah beri ya. Ada pisang Semetang Fox ya. Pisang ini terutama yang belum terlalu matang, jadi mengandung serat yang baik untuk kesehatan usus Semetang Fox. Ada buah kiwi yang dikenal dengan tinggi serat, vitamin C, antioksidan. Ada juga buah markisa Semetang Fox, bisa Niki Semetang Fox konsumsi ya. Memiliki biji-bijian yang kaya serat Niki, buah-buahan ini juga mengandung vitamin A dan C. Ada jambu biji, sumber serat vitamin C yang baik Niki Semetang Fox ya. Ada jeruk bali yang terakhir, yes, mengandung serat dan tinggi vitamin C. Nah, buah yang satu ini juga dapat mengontrol nafsu makan Semetang Fox dan mendukung metabolisme. Nah, itu dia untuk rekomendasi buah-buahannya. Nah, kalau tips memasukkan buah tinggi serat dalam menu diet gimana tuh GEC? Nah, tenang, GEC punya tipsnya nih. Tapi nanti dulu, jangan kemana-mana ya. Bisa nih Semetang Fox simak selanjutnya tips memasukkan buah tinggi serat dalam menu diet. Nah, buat yang penasaran, jangan kemana-mana dong. Tetap bareng GEC di Fox Indonesia Klasik sampai di jam 4 sore nanti.

0: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sangat-sangat produk di mana aja. Karena di Apotek Kimia Farma, Apotek K24, dan Apotek Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sangat-sangat. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
1: Jaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga-Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga-Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga-Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga-Sanga Spa, serta aroma masas, relaxing masas, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga-Sanga Spa Signature Treatment. Sanga-Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga-Sanga Original Scrub, Bore Scrub, Coffee Scrub, dan Sanga-Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga-Sanga Spa di seluruh Sanga-Sanga Villa and Resort, serta pabrik minyak Sanga-Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.
2: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate Sanga-Sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adelawan.

99.3 FM Pulse Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Nah, satu lagu dari Iwan Fals, izinkan aku menyayangimu. Oke, sahur mengudara nih Kisma Thomas, dan semoga terhibur semuanya. Cie-cie, sudah mendengarkan lagu lagu-lagu nostalgia ya di sini di bareng GEC di Fox Indonesia Classic. Nge, lagi sebentar sudah menunjukkan pukul 3 sore nih ke Semetan Fox ya. Waktunya GEC sapa-sapa dulu kembali buat Semetan Fox yang sudah bergabung. Ada Gung Biang Raka. Gung Biang, nih sama nyarangin GEC. Salamnya buat Bu Juni, Nini Gusta, Kena Rahayu buat G Rahajeng bertugas. Terima kasih Gung Biang. Terus siapa lagi Niki? GEC Cek Dumun. Asik Cek enggak tuh. Beli Putus Tun di Yang Batu. Terus Pak Yoga di Canggu. Ebit Gedi sampun GEC udarakan titip rindu buat Ayang. Ge, semoga terhibur nih ke Pak Yoga. Ada Beli Gede Pasak di seputaran Monang Maning. Ibu Oyen Lastri di Belayu Tabanan, Beli Dek Dolar juga bergabung di Belabatung. Ye, Begatra Ring Keluarga Besar Dalam Besung Putra Dalam Astung Karat Sehat Selalu, 993 Jos-Jos Sing Ada Lawan. Buat penyiar GEC selamat bertugas, salam rahayu. Ada Nini Gusta di seputaran Pemedilan. Ye, salam-salam untuk Sumatang Foksami, untuk GEC Rajeng bertugas. So, sama Nini. Bunda Sawahyuni di seputaran mana nih kigiannya? Nge request lagu Jamur Selamat Ulang Tahun. Siap. Malih jebos nih GEC udarakan nih kang. Selamat ulang tahun dari Jamur spesial buat Bunda Sawahyuni. Siapa nih ki ulang tahun nge Bunda Sa? Kalau boleh GEC tahu nih ki. Ya lagi sebentar nih, sekarang dah GEC udarakan nih kang. Spesial buat Bu Desa Wahyuni yang request lagu Selamat Ulang Tahun. Yang berulang tahun mungkin hari ini bisa ngetan nih, merapat. GEC doakan semoga panjang umur, sehat selalu, apapun yang dicita-citakan, diharapkan semoga tercapai satu persatu nih kang. Wishlist-wishlistnya semoga tercentang nih satu persatu. Ya pokoknya panjang umur sehat katanya, rahayu. Salam sehat buat semuanya ya, tetap jaga kesehatan seperti GEC sebelum-sebelumnya bilang ya. Selalu kan GEC kalau siaran tuh tipsnya tips kesehatan tuh. Nah, bisa nih Kesmetan Fox menerapkannya. Mungkin ada yang mau menerapkan, ada yang mau tidak, terserah nih kan. Nggih. Tidak memaksakan nih Kesmetan. Yuk kita dengarkan lagu Jamret Selamat Ulang Tahun buat yang berulang tahun hari ini.

99.9 Komuniti FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Ya, sudah gaci udara kan ini semata Fox ya. Tiada lagi dari Mayang Sari. Nah, tadi kan gaci sudah menghadirkan rekomendasi buah tinggi serat yang terbaik karena ya untuk diet nih ke semata Fox, semoga bisa bermanfaat. Dan selanjutnya gaci lanjutkan ya. Tipsnya memasukkan buah tinggi serat dalam menu diet. Gimana tuh caranya Gaci supaya buah tinggi serat itu bisa masuk nih ke dalam menu diet Smarto Fox yang lagi menjalankan diet. Nah, Smarto Fox kalau lagi diet ya, coba jangan cuma fokus mengurangi makan aja ya, tapi juga tambah asupan serat dari buah-buahan. Nah, saat sarapan itu coba tambahkan di kesempatan apel atau buah berry ke oatmeal. Untuk cemilan bisa nih pilih pisang atau pir yang mengenyangkan. Alpukat juga bisa jadi pelengkap salad atau juga roti gandum. Sementara untuk smoothie kiwi dan pisang bisa jadi pilihan segar sekaligus sehat. Jangan lupa ya Smarto Fox, konsumsi buah secara rutin dan bervariasi. Serta imbangi juga dengan minum air putih supaya pencernaan tetap lancar. Tapi ingat juga nih Kingge, diet yang baik nih ke bukan soal menahan lapar Smarto Fox, tetapi memberi tubuh nutrisi yang tepat. Kadang juga perubahan besar dimulai dari kebiasaan sederhana seperti rajin makan buah setiap hari. Jadi kalau Smarto Fox mau diet, bukan ngomongnya kayak gini ya, enggak ah aku gak makan, aku lagi diet. Bukan. Justru itu, diet itu harus ada nih nutrisi tubuh yang tepat nih ke Smarto Fox. Bukan cuma soal menahan lapar saja. Kalau misalnya Smarto Fox lagi diet terus cuma menahan lapar ya, sama dengan rugi kita nggak diet, karena kan tubuh juga perlu asupannya nih kan guys Smarto Fox. Semoga info kesehatan kali ini bermanfaat guys Smarto untuk rekomendasi beberapa buah tinggi serat yang efektif untuk mendukung diet sudah Gaci hadirkan, informasikan tadi ya. Gaci ulang, ada apel, pir, alpukat, buah berry, terus pisang, kiwi, markisa, jambu biji, jeruk bali, gitu-gitu. Jadi pengen buah deh. Aduh, semoga ini bermanfaat. Semoga Fox coba nih Kang, bisa dicoba nih ke di rumah ya. Jangan kemana-mana bareng Gaci terus sampai di jam 4 sore lagi sebentar di Fox Indonesia Classic.

0: Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali. Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanya-sanya skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.

99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangga Sangga. Semoga Fox Gachi punya informasi penting buat semua Fox ya. Jadi buat semua Fox, jangan lupa reward umroh bersama Sangga Sangga. Masih ingat kan? Harus ingat nih, semua Fox dicatat nih tanggal nih, nggih. Sampai di tanggal 1 Desember 2026. Nah, semua Fox nih ke Dedos mengumpulkan amplop niki berapapun ya, sebanyak apapun nih ke Niki GEC kasih tahu caranya ya. Terus caranya gampang nih, semua Fox kumpulkan 9 kotak packaging minyak Sangga Sangga regular varian Belur, Tanamilah Tanamu Klasik atau Ultimate ukuran 100 mili, wajib niki digunting menjadi dua bagian dan produksi di atas tahun 2024. Nggih. Sawunang lali niki semata-mata selamberkan fotokopi KTP, nomor telepon aktif, nama lan alamat lengkap nika sampunang lali nika sematang fos nulis ketan nggih, pilih kategori peserta karyawan, konsumen utawi sanga siang. Tuliskan ke kategori peserta ring amplop nggih sematang fos yening sampun sesuai dengan syarat lan ketentuannya nih. Dados langsung kirim ke mantan amplopnya nih ke Fox Radio Bali utawi Dados ke pabrik sanga-sanga di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding Desa Bakbakan Gianyar Bali.

0: Bernostalgia di Fox Indonesia Classic.
1: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Mali hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Ragani pasti ngangge parfum anyar nge. Cie cie cie.
5: Kan beli dikit yang ngangen produk Sanga-Sanga mantan Sunny Travel Size.
4: Mi, jek gadi aeng mi ne mo. Len ne len gati ne. Jek seger ne bonen seger-seger.
5: Nge beli. Mungkin wenten kesarengin antuk bunga lavender dados aromanya ni setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya ni 30 ml dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
4: Tapi kini mo travel size ni males sing mo.
5: Tan beli ulung dasa 5 kemantan niki. Nyantos ganti satu tali kok beli.
4: Nih, jegaeng luung nih mok produk nih. Dijeneng idang meli mok. Coba info malu.
5: Dados nih ke Matumbasan mangkin ring Fox Radio Bali. Landados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size Sanga-Sanga. Solusi praktis buat ragane, sane aktif, lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
6: Fox Bali.

Fox Radio Bali, Radio Bali, Voice of Sangga Sangga. Aduh, GEC kok belepotan sih. Biasa, efek belum makan nih ke Smeton Fox. Smeton Fox yang baru bergabung, yuk GEC sekarang mau sapa-sapa Niki Smeton Fox ya, yang sudah bergabung di WhatsApp Niki baru-baru. Niki Smeton Fox, kita salam-salam dulu yuk, sapa-sapa. Ada Beli Murah Endu di seputaran Tulikup selalu hadir ya. Terus ada lagi Niki Smeton Fox, Beli Gus Widiantara juga sudah ada dari Siden Bunut Bangli. Nge, Ibu Wayan Sugiani di seputaran Karangasem Manggis sudah hadir nih Kingi. Pak Indra terima, selalu nyarengin Niki. Saking langkan Bangli, salam ring tukurwa ketetari Sugina, Nyoma Sosika, Putu Apri Andayani buat Geci Suksema. Terus untuk Pak Komang Chandra Sedata, Komang Chandra Sedata munggal kubu Karangasem untuk menghilangkan kiap, yuk ngopi ge. Wih, kopi ada jaje Bali, duh. Dot Baneno, coba kirim ke sini ya Pak Mang ya. Terus ada Loh Sumartini ya, terima kasih Teluk Bayur sudah diputar sambil lembur dari Ceko Maria. Wih, lembur ngapain nih Ki, ibu lo ya, kira-kira lemburnya ngapain nih Kak? Semoga terhibur. Ye, sarang lagu-lagu saya sampun GEC putar. Terus Wenta Paman Sami di seputaran Ceko Maria menyarengin ring program Fox Indonesia Klasik Nunas Tembang Kangen. Coba GEC cek nge, wajang GEC matur sok sama. Terus Pak Gungura juga sudah bergabung ya, salam buat Pak Desuda, Pak Putu, Fendi, Gungura Dalung, Pak Saud, Bu Aan, anak-anak saya terus, buat Pak Madiyudi, Pak Gunawan, terus Siramale, dan Kevin, omset target dan fungsi capai terus 100%.

postingan yang terbaru di Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM. Bisa nih ke follow-follow. Dan bisa nih ke Semotong Fox, follow juga akun Instagram @99.3 FM Fox Radio Bali. Tetap station bareng GEC di Fox Indonesia Classic.

99,3 FM Pulse Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Yuk, kita lanjutkan Boniki Semataun Pulse. Sapa-sapa ya, ada Aji Dewa Gita di seputaran Tegalalang. Monitor GAC siap, monitor ketua. Ditunggu lagunya ya, semoga ada gitu kan. Terus Bude Kris ya dari Kapal, Mode nih dari Gianyar juga sudah hadir. Kalau ada waktu gak ciputar nih kan gak lagunya. Nah terus ada siapa lagi, Ibu Ajus. Ibu Ajus saking tapak siring niki request lagu Mahadewa. Salam buat keluarga, semoga sehat selalu buat gak Eci. Terima kasih, semoga sehat selalu keluarga dan pastinya bahagia selalu. Gak, salam sehat pokoknya semuanya ya. Kalau misalnya ada waktu, Geci pasti putarkan Nika Semata Voice untuk lagu-lagu yang sudah di request kanten ge. Nah, niki satu lagu dari Gigi dulu ya, 11 Januari. Semoga terhibur ya buat Semata Voice, lagi sedikit niki waktunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Fox Indonesia Classic.

FM Voice Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangat-Sangat. Semetan Vos ya, sudah waktunya GEC pamit undur diri. Terima kasih buat Semetan Vos yang sudah bergabung bareng GEC, besok bergabung lagi ya di jam yang sama seperti biasa, di jam 1 sampai jam 4 sore di program Fox Indonesia Klasik ya. GEC siap menemani Semetan Vos dari siang sampai sore. Kebetulan nih Ki, waktu sudah habis ya Semetan Vos. Waktunya GEC pamit undur diri dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto Tengah 98 S Kota Denpasar. GEC pamit undur diri. Baik, itu menular bersama 99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, sangat-sangat sing adalah lawan. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: ada lawan.
1: Dan sesuara tembang baru, 10 tangga lagu Bali terkini.
2: Swastiastu. Ternyata baik itu menular semeton. Dan tentunya masih bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Sanga-sanga sing ade lawan. Punapi gatre semeton Fox, sane jegeg, sane ganteng, sane sampun prepare malam mingguan. Dumogi je sami kena rahayu nenten kirang punapi-punapi. Nah, Gus Gandhi sane paling bagus ring ruangan niki. Sampun mewali niki nyarengin dasa suara tembang Bali utawi DSTB paletan telung likur pinangal kaping nenem sasih Juni duang tali enam likur kesarengin taler niki Johan Wahyudi pina ke compilot lan music director wenten taler niki kreatif producer kesarengin Dewi Enhai lan tentunya ni ia sage pina ke production
1: dasa suara tembang Bali 10 tangga lagu Bali terkini.

0: Nyin Negus Gandhi, Minggu Sani Lintang Semeton, Mawinan duet manis saking pasangan Gung Widya Pemayun, sareng Gunggus Pemayun, Niki melarapan tembang Janji Satya, harus metilar Niki Semeton, mengibarkan bendera putih, Niki Minggu ni mangkin usan kutus minggu, bersaing Niki ring dase suara tembang Bali. Sukses mengge, atun titiang sareng kalih Niki, dumogi benjangan sida mewali sareng tembang Sani paling hits malin Niki nge ditunggu karya-karya selantur nyanyi Niki. Nah, kira-kira cire Niki penggantinya nih semeton. Stay tune nge.
1: Dan sesuara tembang Bali, 10 tangga lagu Bali terkini.
0: Wenten sane metilar, sampun pasti ke wenten sane ngeranjing. Wenten sane bagus, sampun pasti ke wenten sane jegeg. Nah, minggu ini mangkin iki semeton, sampun rauh pindah ke pendatang baru. Genda niki nge, ring dasi suara tembang Bali niki. Wenten Eva Pratiwi, sarang tembangnya nih sane memurde ubat tatu niki. Mekelo niki tengenah Eva Pratiwi niki semeton nge, saget mangkin iki sampun rauh lan dados penantang baru niki ring dasi suara tembang Bali silih sinunggil niki sarang tembangnya nih ubat datu uning dan semeton yening niki bas mekelo nyakit tangati bas mekelo menunggu-nunggu akhirnya niki teke seseorang niki nge yang bisa mengobati rasa sakit hati yang sudah lama membekas kenten je niki kirang langkung maksud dari lagu niki semeton durus pirengang yuk.
1: Posisi 10 dasar suara tembang Bali.
2: Pendatang baru dasar suara tembang Bali.

0: Bangnya nih rejeki beli, rejeki adi. Nah, niki sampun menek asiki undangan saking minggu nih lintang semeton. Makin sampun bertengger niki, sampun negak manis niki ring posisi sia semeton. Uning ten niki semeton. Nih, rejeki beli, rejeki adi video klipnya nih niki ke karyani niki ring dure negara semeton. Kalau tidak salah niki orangnya di Cina niki ngai video klip niki semeton. Seken sing niki, nah coba dumun niki ini kenal aja widi-widiane, coba niki takinin dumun niki, tapi nak mule yening sampun adi ikhlas, tulus kapining beli, sekancan pekarian beli, pasti rejeki ini adi masih di ngelahang, sing gitu lho, mani siap-siap malam mingguan melulu
1: posisi 9 dan sesuai

0: dan sesuara tentang Bali. 10 tangga lagu Bali terkini.
1: Ring posisi nomor pitu sampun wenten tembang sing tainmet saking Made Gunawan semeton kesaringin Ani Suryani. Nah minggune mangkin iki menek kalih undagan kerilis

0: ada suara terbang dari 10 tagar lagu Bali terkini.
1: Menek asiki undagan sampun kejunduk sareng Dika Pagraki sareng Wira Krisna. Sampun niki wenten ring posisi 6 minggune mangkin sareng tembang nyanyi Beli Made. Semeton, tembang Beli Made niki wantah je single terbaru saking Dika Pagraki duet sarengin Wira Krisna. Nah, taler niki nyeritayang antuk awale medimpal. Yeh, mekelu-mekelu niki adi ngansan leket. Adi sedah di metunangan dadi niki semeton. Kengken je kira-kira nina ada jadi dunia nyata. Nah, semeton, coba kasih tahu Gus Gandhi dulu niki semeton.
0: Posisi 6, Desa Suara Tembang Beli.

Fox Bali. BT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasetali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih.

0: 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Ge, enggalin mas saya ge, atau hen mau ge mekarya, pang montora bisa anggon ge.
2: Ge mau ge, antos dumun. Niki ge karima saya ge, pang ten nyanan ke di gunung, wenten ne kecag.
3: A few moments later.
1: Ge, ada cak makelajan. Sing suat-suat tulang tuni, na engken ge.
2: Mau ge, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng hidang mecelep di tas ge eh.
1: Mimi, jak uleng tuni makelo saja nulian niki, ge. Minyak sanga-sanga mangkin sampun wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomi secara niki. Niki gelah mok ge bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki ke bakte hijau-hijau jak tempelur wat. Untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran

selimang tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep nyane, langsung ke mantan order ring nomor.

0: apa sih Reniki sana kewah ngararah produk sana aman angin perawatan kulit semeton fox mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun wetan produk sana sampun aman kangen majeng reng semeton fox sarang sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majeng ring kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Fox Bali. Dasar suara

0: versi 2 nih ki sampun nyangre semeton Fox ring posisi 5 minggu nih makin menek asiki undagan saking Pompi. Nah, menurut semeton Fox, napiki tembang pahlawan pengganti versi 2 Niki cocok dados juara di STB selanturnya ini semeton. Tembang Niki talat nyerita yang anak lanang sane cintanya dipermainkan oleh wanita yang sangat ia cintai. Dan tentunya, Niki semeton kantun berkaitan sarang tembang pahlawan pengganti sane versi pertama Niki semeton. Kira-kira jen sih sebenarnya ini luungan semeton versi pertama apa versi kedua menurut semeton?
1: Posisi 5.

Saking tiga pagraki, talar Riki Sampun Tedun, tiga undagan semeton minggu ini mangkin saking posisi juara minggu Sani Lintang. Aduh, keken tiada sih ada mekelu bertahan semeton. Nah, mangkin Riki Sampun Wenten ring posisi papat di STB semeton. Gih, ngobrol janji saking tiga pagraki, Niki wantah je nyeritayang kenten Niki semeton. Gih, seseorang yang memang sudah bosan sekali Niki semeton, subemed Niki ken janji-janji lonto, tapi sing ada bukti nih semeton, anak zaman jani sing perlu ngobrol janji, perlu pembuktian semeton. Yen memang sayang orang sayang, yen memang tresne orang tresne, yen sube siap mai jalan semeton. 9 tambah 1 apa tegas Gandhi? Nganten.

Arse sarang tembangnya nih bahagia kasmaran 2 sampun wenten ring posisi 3 wisan menek kalih peringkat minggu ni mangkin semeton yening sedang kasmaran yening sedang jatuh cinta mebunge-bunge genten semeton ge anaknya ye semeton niki sekadi sesongganing orang tai kucing berase coklat gitu aja kode semeton sekan enak Engken, ya rasanya jatuh cinta semeton ya. Kone dunia ini milik kita berdua. Anilen ngontrak kone semeton. Saja sing semeton. Aduh, dingin-dingin awak Gus Gandhi nih semeton.

0: Suara Tembang Bali, 10 tangga lagu Bali terkini.
1: Alon nanging pasti semeton. Tri Puspa sampun wenten ring posisi kalih utawi runner up dase Suara Tembang Bali minggune mangkin sareng tembang nyane adenan megedi usan menek asiki peringkat. Tembang niki kekripto oleh Yantawan. Taler sani nyesek lan sedih sekali niki semeton lagu niki ternyata menceritakan anak eluh niki semeton. Sani memang tresne tulus, tresne cinta kenten niki semeton, tapi kewales air tuba niki semeton alias pengkhianatan. Nah, daripada nyakit hati, lebih baik kan megedi. Apang bedik stresne, apang bedik niki sakit hatine benar sing semeton.

0: ธุรกิจ
1: Kan saking demennya nih ngehang lagu Bali semeton jak seng mase niki sampun si tembang niki Gus Gani Wedar saking posisi dasen nyantos posisi kalih minggu nih mangkin sedurung Gus Gani Wedar sirus niki sani dadi juara genten semeton nge mangkin jagi Gus Gani rekap dumun saking posisi terakhir nyantos posisi nomor kalih ring posisi nomor dasen niki sampun wenten pendatang baru nge wenten Eva Pratiwi sarang tembangnya nih Uba

Rudiawan besangat percaya sampun wendan ring posisi kutus minggu ni mangkin usan tedun limang undagan saking minggu sane sampun lintang.

Menek lantas asiki undagan minggu ni mangkin ring posisi 6 sampun wenten Wira Krisna kesaringin tika pagraki sarang tembangnya nih belima.

Nah, ring posisi runner-up utawi nomor 2 sampun kedagingin oleh Tri Puspa sareng tembang nyanyi Adenan Megedi Usan Menek Asiki Undagan.

0: Fox Bali.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sangat-sangat produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sangat-sangat. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Selamat tahun Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresih dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1.7 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresih dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih atasan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur. Mawinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balur ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin tiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Fox Bali.

Lambangnya nih de ngendah-ngendah. Usan menek asiki undagan saking minggu sane lintang. 6 minggu niki bersaing ring dase suara tembang Bali. Akhirnya personil dari trio Kirani Putri Bulan sampun dados juara. Durus request sebanyak mungkin semeton mangde tetap bertahan ring juara DSTB minggu sane jagi rauh. Nenten je tuah dados arranger de arte taler niki dados pengeripte tembang niki semeton. Nah, de ngendah-ngendah niki nyeritayang anak lo sane ngebesen teken pasangannya ni mangde nenten ngambil karye utawi sing nyemak gaya tidong-tidong. Sing ingetnya najak ipida nuli nol. Gitu je kurang lebih semeton.

0: terus ganti pindah ke pengantar acara jagi ngelungsur mepamit saking dasi suara tembang Bali kesarengin Johan Wahyudi pindah ke kompilot lan music director kreatif produser Wenten Dewi and Highland ia sage pindah ke production kecenduk mewali minggu sane jagi rau terlali Gus Gani ngucapang Om Santi Santi Santi Om bye bye.
1: Dasa suara tembang Bali 10 tangga lagu Bali terkini
2: bahana budaya Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia.

0: Gising ada lawan.
1: Indigo. Indonesia Inklusif.
2: Om Swastiastu, Fox Radio Bali 99.3 FM, Bahada Budaya Indonesia. Sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam minggu Niki, semeton Fox sareng sami Kengken, Niki kabarnya becik. Kali ini tentunya ditemenin sama Gek Feby ya, tentunya di Indigo sampai jam 8 malam. Jadi yuk, pantengin temur.

0: Gek, enggalin Mas Ayaga atau hen boge mekarya, pang montora bisa anggon, Gek.
1: Nggih, Mbok, Gek, antos dumun. Niki Gek kari Mas Ayaga, pang tenyanan ke di gunung wenten nek kecag.
2: A few moments later.
0: Gek, ada cak mekelo ajan. Sing suat-suat tulang tuni. Nak engken, Gek.
1: Moge, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng hidang mecelep di tas ga eh.
0: Mimi, jeng uleng tuni makelo saja nulian niki ge. Ge, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki, gelah moge abakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis lan pastikannya nih sampun aluh niki kebakte hija-hija cek tentelur ruwet untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane ukurannya nih 30 mili untuk harga sane wantah kutus dasa 5 tali rupiah utawi minyak balur klasik sane ukurannya nih 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah rasa yang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkepnya ne, langsung ke mantan order ring nomor 081-993-100-102. Balik apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Pasto terbaik untukku. Memang kalau mencari yang terbaik atau mencari yang sempurna memang tidak ada habisnya, semeton. Lebih baik ya mencari yang sudah ada di depan mata, yang selalu ada dan juga konsisten dalam mencintai, itu saja sudah cukup semeton. Kalau cari yang sempurna gak ada habisnya pokoknya. Ngomong-ngomong soal konsisten nih semeton, tentunya gak hanya tentang cinta yang konsisten, tapi Gek Feby juga konsisten nih untuk memutarkan lagu-lagu favoritnya semeton. Tentunya lagu-lagu favorit Indonesia yang sudah semeton request-request kenten gak pastinya Gek Feby putarkan. Jadi buat semeton yang belum request lagu favoritnya di malam minggu pun niki, malam minggu yang syahdu dan cocok banget untuk melali bersama orang tersayang, boleh banget diputarkan lagunya untuk mengkode kenten gak semeton gak. Langsung aja di nomor 087-808-555-993 atau bisa juga di follow niki Instagramnya 99.3 FM Fox Radio Bali, di 99.3 FM Fox Radio Bali, di Facebooknya juga di Fox Radio Bali 99.3 FM. Yuk Gek Feby mau tahu dulu niki, apakah kira-kira ada yang kangen niki sama Gek Feby? Karena minggu lalu udah enggak siaran kenten guys, siapa tahu ada yang kangen, bisa dulu niki chit-chat dulu niki ring WhatsApp-nya Fox Radio tentunya ya.

saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari

0: saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Ultimate Sanga-Saga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Saga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

93 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Dewa 19, aku di sini untukmu. Ya, memang kalau denger lagu ini mungkin banyak ya yang langsung ingat, wah ini lagunya Dewa 19, kenten nggih. Tapi di era digital seperti sekarang semua tahun, bukan cuman Dewa 19 nih yang bilang aku di sini untukmu. Tapi radio juga sebenarnya selalu berusaha juga untuk ada untuk semeton semuanya. Ya ada saat semeton lagi macet di jalan, lagi kerja ada radio menemani. Terus lagi galau juga radio ikut menemani. Kenten ge Indigo khususnya Niki. Nah supaya radio di Bali Niki bisa terus berkembang dan tetap menjadi teman yang relevan buat semeton semuanya, saat ini sedang berlangsung survei digital pendengar radio di Bali yang diselenggarakan oleh PRSNI Bali Niki Semetan. Jadi survei ini tuh bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebiasaan masyarakat tentunya dalam ngedengerin radio, kenten nggih, terus juga informasi apa yang dibutuhkan, sampai juga hiburan seperti apa sih Niki yang sebenarnya paling disukai sama semeton semuanya, kenten. Karena memang ya, kalau kita memberikan masukan dan semakin banyak juga nih keton yang memberikan masukan, kenten nggih, semakin mudah juga bagi radio-radio di Bali Niki untuk menjadi lebih kreatif lagi dan juga lebih dekat lagi dengan masyarakat tentunya. Dan caranya Niki gampang banget semeton ya. Semeton cukup masuk ke link bio Instagramnya Fox Radio Bali. Nih ke linknya adalah Linktree. Jadi semeton buka aja di Instagramnya yaitu 99.3 FM Fox Radio Bali. Dicari Niki di deskripsi bionya, langsung ketemu linknya Niki semeton. Dan tenang saja untuk waktunya mengisi Niki tidak sampai 2 jam kenten ge. Cuman 5 sampai 7 menit saja. Jadi karena kalau radio memang selalu ada untuk semeton ya, sesekali semeton juga boleh ya untuk isi ya.

0: menyerah.
1: Sekadi nak istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin tiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.

99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Karena seperti kata orang, jatuh cinta terbaik adalah jatuh cinta kepada seseorang yang sama-sama ingin tumbuh, bukan semata-mata hanya ingin diterima. Diterima baik buruknya, tapi juga diperbaiki apa-apa yang menjadi kurangnya. Niki Semeton tentunya. Wah, itu dia kata-kata hari ini, Semeton ya. Dan kalau dipikir-pikir, memang hubungan yang baik itu bukan tentang soal mencari yang sempurna. Karena gak ada manusia yang sempurna ya, Semeton ya. Yang lebih penting adalah menemukan seseorang yang mau bertumbuh bersama, saling mengingatkan, mendukung, dan sama-sama berubah menjadi versi terbaik dari dirinya. Wah. Nah, berbicara soal cinta dan perasaan, Niki Semeton sudah request-request lagu dengan perasaan cinta. Pastinya ini ada makna tertentu ya. Kenapa Semeton merequest lagu tersebut? Sukses banget buat Semeton yang sudah mengirimkan WhatsApp-WhatsAppnya. GFB mulai dulu Niki dari WhatsAppnya Fox Radio tentunya di 087-808-555-993. Niki Wenten Pak Tupurwe yang sudah on time sekali Niki di jam 18.00 ya. Suksema Niki saking sesetan katanya request lagunya ada band Manusia Bodoh. Weh, gak boleh ngomong ngegas Niki Semeton ya. Jadi suksema banget sudah request lagu ada bandnya Niki. Katanya salam-salamnya buat Nyoman Swastika, Iketut Ari Sugine, Cak Mbois, Dek Nari, Jero Tusri, Potu Drupadi, sama Ketut Nariasi. Suksema banget. Lanjut, Niki Wenten Igede Pase, nge, saking menang-maning. Seperti biasa, lagu favoritnya adalah Budi Doremi, Melukis Senja tentunya. Sudah GV putarkan tadi ya saat senja dengan lagu Melukis Senja, sudah pas banget Niki, nge. Selanjutnya Niki Wenten Beli Kadek Suwane ya. Akhirnya GVB mengucapkan dengan benar karena kemarin-kemarin GVB selalu salah ketik. Selalu bilangnya Suwane, akhirnya ini Beli Kadek Suwane dari Pengosekan Ubur Sampun Nyarengin dengan request lagunya Dewa 19 yang Aku Di Sini Untukmu. Wow, untuk siapa Niki Beli Kadek? Coba sebutin dulu orangnya boleh enggak? Sukses banget. Lanjut Niki Wenten Beli Putus Stone saking seputaran yang batu sampun hadir juga. Ada Abai Wahisel Ring Samplangan juga hadir saking Gianyar. Terus juga ada Belian Gen saking Negara Batuan juga sampun nyarengin. Request lagunya Pujaan Hati. Niki lagu Pujaan Hati ada banyak. Niki ada versi Kangen Band, ada versi Gek Febi. Enggak ya, coba disebutin dulu Niki Belian Gen kira-kira dari siapa Niki penyanyinya. Nggih. Lanjut Niki Wenten Bu Bagus juga dari Abian Semal sampun nyarengin. Suksema. Ada Blima Dehendra Saputra juga saking Marga Tabanan juga sampun hadir. Katanya kirim salamnya buat aku yang lagi santai. Wow, cucok nih kirim malam minggu lagi santai memang ya. Pokoknya kalau udah akhir pekan bawaannya harus santai Niki Semeton. Karena di hari Senin kembali lagi Niki memborbardir dari kegiatan-kegiatan yang bikin stres gitu. Sukses banget Blima Dehendra. Ada juga Niki Cak Mboi saking Poh Gading request lagunya Ivan Seventeen yang Jangan Paksa Rindu. Yes, karena rindu itu berat jadinya Gek Febi putarkan aja ini buat Cak Mboi nanti ya. Suksema Cak Mboi. Ada juga Pak Mansami Niki saking Ceko Maria sampun nyarengin ya. Lanjut Niki Mbok Ira Susiadi juga request saking Penebel Niki request lagunya Afgan yang Kacamata juga sudah Gek Febi putarkan. Semoga moodnya menjadi membaik dan bahagia selalu. Ada juga Niki Jetusri saking Bang Li sampun nyarengin katanya salam sehat mantan. Wih, iya suksema. Semoga juga Semeton yang sedang mendengarkan ini semoga selalu diberikan kesehatan pokoknya ya. Sama kayak kata-kata dari Jetusri pun Niki. Ada juga Niki Aji Rajepale yang meneng saking Jalan Pelawe Niki Wenten Wenten saking Sumertekau Niki katanya salamnya sareng Sami Mangde kenak-kenak mantan. Oke, wow, perhatian sekali semuanya disalamkan. Suksema banget Aji Rajepale sampun ngabsen-ngabsen. Niki Wenten yang terakhir dari Pak Joni sareng Bu Joni saking Buana Indah katanya nyarengin salamnya buat Gung Biang Rake, Pak Rere, Yongde katanya request lagunya Mahalini Rinduku Rindu ya. Yeah.

0: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Beranjak dewasa, kita cuma punya dua tangan dan itu pun gak akan pernah cukup ya untuk menutup semua mulut orang. Akan selalu ada suara, akan selalu ada opini, bahkan ketika kamu gak melakukan apa-apa nih Ki Semeton. Semakin Semeton mencoba mengatur semuanya, semakin capek sendiri, karena pada akhirnya itu bukan sesuatu yang bisa Semeton kendalikan. Yang bisa dilakukan cuma satu, menjaga hati tetap utuh dan belajar menutup telinga dari hal-hal yang memang tidak perlu disimpan tentunya.

staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

93 Fox Radio Bali, bahana budaya Indonesia. Waduh, keterusan nih Gigi Baby jogetnya ya. Kata bola bale. Yes, Nike, karena saking senengnya GVB, GVB juga memberikan informasi sama Semeton tentunya, agar Semeton juga makin ceria di akhir pekan pun Niki kenten nggih. Yening Politen mau pindah Niki Semeton, yening Wenten genah numbas ajengan ring Bali. Sane Niki membuat pisan ke anggen ngajeng sarang keluarga Niki kaliwan mantuk tuh. Pemandangan sane becik, sane bagus pisan Niki Semeton. Ayo Niki singgah ke Mangulangu Lake Resto tentunya. Tentunya Niki Wenten ring Jalan Sawo nomor 122 Desa Pacung Bitere Kabupaten Gianyar Bali. Pak Niki Semeton ge. Wenten ake si Niki Semeton ajengane sane medue cita rasa khas Wenten ayam, bebek, bepasi utawi seafood Niki ge. Nanging nenten Wenten ulam bawi. Jadi dijamin halal Niki Semeton pokoknya. Mangulangu Lake Resto Niki dados rekomendasi majeng Semeton. Sane pacang medue perikrame, santukan iriki Wenten genah sane presiden nampung kutus tali diri utawi 8.000 orang Niki Semeton. Mih lengkap lengkap banget Niki Semeton ya tentunya. Niki cocok juga ke anggen piknik kecil-kecilan dados masih Niki Semeton sarang keluarga, sarang tunangan. Wah Niki romantis sekali ya tentunya. Mangulangu Lake Estetik Restoran kasarengin kaluihan dan ubage saking sanga.

yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sangat-sangat Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sangat-sangat Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85-085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality.

99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Usaha sekeras apapun tidak akan melebihi takaran yang sudah ditentukan ya. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan melihat usaha kita. Semoga capek yang dirasakan sepulang kerja tergantikan dengan banyak hal yang bisa diwujudkan. Semangat semeton. Oke, sekarang GVB mau bacain Dumun yang sudah masuk via Facebooknya Fox Radio tentunya ya. Sukses banget buat semeton yang sudah mengirimkan komen-komen Niki. GFB mau absen Dumun Niki. Yang pertama ada dari Luh Sumar yang katanya hadir sambil rebahan. Waduh, saking Ceko Maria Niki ya. Sukses banget sudah menemani lagi rebahan pun dengerin siaran radio sambil dengerin lagu-lagu favorit tentunya. Buat semeton yang lagi melali juga tentunya pasti bisa mendengarkan lagu-lagu tentunya ya. Yang kedua ada Nyoman Landung Niki dari Penasan Klungkung juga sudah bergabung ya. Terus juga ada dari Warsini Wiguna katanya saking Nusa Dua sampun nyarengin. Ada juga Gusti Ayu Parwati saking Ceko Maria juga sudah hadir. Ada Mutia Rai juga saking Nyanglan. Ada Camang Mustike Niki Pak Pekak Podol nggih ring samplangan sampun joingan juga suksema. Ada Warsekolix, ada Pak Gungurah juga saking Dalung yang sudah joinan ring WA, ring aplikasi lan juga ring Facebooknya Fox Radio suksema banget katanya. Cuacanya memang kadang panas, kadang dingin, wah memang tidak menentu Niki semeton ya. Jadi harus jaga kesehatan karena memang dengan ketidakkonsistenan cuaca ini tidak bisa tertebak pokoknya semeton. Jadi harus sering-sering minum vitamin, sering-sering minum air tentunya. Suksema ya. Terus juga ada Iwayan Berate saking Batu Bulan, ada Pak Lin juga saking Selisihan Klungkung. Ada Iketut Ari Sugida di Nastre, ada Komang Samiarse juga, ada Nyoman Swastika ring Titap Busung Biu. Ada WPS Michael Lentondo juga, ada dari Ketut Kalpe sudah, terus juga ada dari Gusti Gede Loke Biantare, terus juga ada dari Yan Darmi saking Bangli sampun nyarengin suksema banget. Ada Pekak Ega juga saking Bangli sampun nyarengin, terus ada juga Niki Witnyana Aji juga saking Bedugul katanya sudah terhubung suksema banget. Ada Yan Sutama juga saking Mengui, terus juga ada Bobo dari Kota Medan Niki semeton, dan juga dari aplikasi Fox Radio yang sudah joinan Niki Wenten Nyoman Swastika juga ya, dengan requestan lagunya yaitu Menanti Kejujuran juga. Terus juga ada Niki saking Komang Bikul juga sampun nyarengin suksema banget Niki tentunya. Buat semeton yang sudah menyarengin ada Putu Suryatini juga suksema ya semeton. Dan tentunya pada malam hari ini kita bersenang ria pokoknya.

0: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: Staycation bareng yuk, enak nih rame-rame.
2: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget.
1: Males, ribet ah. Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya Sanga-Sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
2: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini.
1: Serius?
2: Terus ini apa? Gardennya. Bisa barbecue-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
1: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
2: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
1: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
2: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
1: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
3: Sinta Dewi Villas, part of Sana Sana Hospitality.

99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Itu dia lagu dari The Overtunes featuring Monita Tahalia, Bicara. Jangan hanya bicara semeton ya, perlu ada kata-kata, perlu ada bukti gitu. Jangan hanya kata-kata aja, perlu ada pembuktian juga. Dan ngomong-ngomong soal bicara, akhirnya GVB di jam 8 pun Niki harus berhenti berbicara dumun Niki semeton ge. Ring Indigo pun Niki, karena Indigo hanya dari jam 6 sampai jam 8 malam. Tentunya setelah ini akan ada segmen favorit semeton tentunya dengan penyiar siapa kira-kira, coba ditebak dumun Niki nggih semeton. Untuk semua banget juga untuk semeton yang sudah hadir, udah request lagu dan absen-absen juga Niki Wenten Lu Sumartini, terus juga ada dari Ibu Wayan Lastri, Mbok Ayu, terus juga Gung Biang Rake, juga ada yang baru-baru joinan Niki. Suk semua banget ya buat semeton semuanya yang sudah hadir via seluruh sosial media dari Fox Radio. Dan kali ini GFB pamit undur diri dumun semeton, tentunya jaga kesehatan karena cuaca Niki ngedegin ge. Tidak menentu ge semeton, tentunya jangan begadang juga kalau tidak perlu, dan semoga besok juga menjadi hari yang lebih baik dan juga lebih bahagia lagi karena besok adalah hari Minggu tentunya. Yes. GFB pamit dumun Niki semeton dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. GFB pamit undur diri, Fox Radio Bali 99.3 FM, Bahana Budaya Indonesia, sanga-sanga sing ada lawan. Selamat malam Minggu.

0: masing-masing ada lawan.
1: Om Swastiastu. Baik itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Rahajang wangi semeton kecindok malih nikingge sarang Gus Dikadi gita ulangun ngantos galah solas wangi. Stay tune di Moon Ring Fox Radio Bali.

Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Eva Pratiwi, Wadon Bali. Hingga semeton Fox Rahajeng malam mingguan. Kengken iki semeton malam mingguannya semeton. Apakah semeton Fox malam mingguannya di Jumah ke Manten? Napi niki on the way ke tujuan destinasi nih niki. Kija niki destinasi nih semeton petang-petang nih. Nah biasanya truno-truni ane ngelah waktu mungkin ane truno-truni lingsir. Nah menang dumun niki di Jumah ngajak Gus Dikang ye. Pangada niki ngajakin niki truno besik nih. Sing kija-kija malah siaran niki nak semangat Gus Dikang siaran niki. Uling semangat niki siaran oke. Aman ngalih tengah ini oke, sanja ini oke, dan di petang ini oke, di penting oke gas, gitu semeton. Nah, pang tetap semangat Gus Dika siarane. Semeton Fox giring mangkin sarangin dumun Gus Dika niki ngantos gala solas wangi mali jebos nepun niki. Lan semeton Fox dados niki ngerequest tembang dadi. Salam-salam dadi nih King. Aneh sing dadi itu apa nih? Nge-request jodoh sing dadi gitu nah. Nak Gus Dika sing ngalah jodoh nih. Aduh niki ngale tanah pisago sing dadi. Meyakan masih sing dadi. Nalungan Masa Witra malu niki semeton Fox di udara niki. Masa Witra nih dadi di WhatsApp nomor 087-808-53x993. Sekali lagi di nomor 087-808-53x993. Lana sampunang lali untuk streaming di websitenya nih di www.foxradiobali.com. Santukan niki ring hari Senin aplikasi Fox Radio nenten mewali ke anggen nih kayaknya semeton Fox nih. Dan jangan lupa niki antuk sarangin sosial medianya nih di Fox Radio Bali 99,3 FM untuk Facebooknya nih, di Instagramnya di Fox Radio Bali 99,3 FM. Jadi buat semeton Fox ngiring makin gatre-gatrenya nih lan requestannya pang niki tenjepes petang saja niki titiang puterin nih.

of sangat-sangat jegek bulan Tintin niki sikit tembang ka request oleh Bu Joni Pak Joni niki sanes satia nyarengin Gus Dika nggih. Terus sama niki Pak Joni Bu Joni sampun menyarengin Gus Dika dari Buana Indah nggih. Dan ini Bu Joni Pak Joni makin kari mesandekan, selamat mesandekan dumun, dan sambil mesandekan kan sambil enak nike dibalurkan dengan minyak balur sangat-sangat. Selain ngemul

Dan niki wajib digunting dados dua bagian, diproduksi di atas tahun 2024. Lampirkan taler niki fotokopi KTP, nomor telepon aktif, nama dan alamat lengkap, dan sampun nang lali untuk isin kategori karyawan, konsumen utawi sangasian. Yen sampun jangkep langsung dimasukkan ke dalam amplop dan gas untuk dikirim ke pabrik sanga-sanga. Nah, seni durung uning niki dija genah ne wonten di Margi Sawu nomor kutus-kutus Banjar Sandik Desa Pakbakan Gianyar Bali. Yen semanten Fox wonten di Wawidangan Kota Denpasar, pangten joh niki ke Gianyar bisa ke Fox Radio Bali. Ingat semeton, semakin banyak mengirim, semakin besar peluang Anda untuk menang.

0: Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.
1: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adalah lawan.
2: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x0 85. Sekali lagi di 0852 8x0 85. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa

0: inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja, ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
1: Gita Ulangun.

Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga, Siki Tembang, Saking Bagus, Wirata, featuring Erika Dewi, sing canda-canda. Aduh, umurnya mulai sing ada, sing bisa ajak jadi canda-canda, makin niki 24, sing bisa bin melali-melali, nih, malam mingguan harus megai untuk masa depan, modal nganten, nak sing bisa ban cinta, kayaknya semua ton Fox, nih. Tapi niki semua ton Fox, biasanya malam mingguan, nih, apakah niki ada tim rebahan atau tim nongkrong ya semeton? Nah coba jawab dumun semeton Fox anecen nih, semeton Fox biasanya kelaksanain niki di malam mingguan. Nah ini semeton Fox niki nongkrongnya biasanya di jaman Gus Dika, nongkrongnya biasanya ngindangin Kota Denpasar ngalih kuliner malam semeton ge. Apalagi niki kuliner legendaris di Kota Denpasar nak liu sajan semeton. Ane paling terkenal tuh nasi jinggo nih semeton. Puh nejek enak sajan nasane niki kan Gus Dika suba membekel nasi jinggo abesik nih. Aku balik jebos niki yang gue petang nih semeton Fox ge. Dimana niki pun nasi jinggo niki semeton Fox ge adalah salah satu nasi khas Bali niki. Sane hargane murah meriah, aman di kantong niki buat semeton Fox. Apalagi niki lengkap isine misi ayam sisir, misi serundeng gitu kan, misi tempe, ane penting misi nasi. Amun kuang di mang tali deko porsine jak tambah bin meli bin satu porsi ya semeton Fox. Amun semeton Fox ane tim nerbahan nih jani subuh pasti tarik selimut nih buat semeton Fox cengkengkeng sambil nih ke miragi teman-teman Bali favoritnya semeton Fox nih ke dadro semeton. Apalagi aminggu deh subuh bekerja keras gitu kan, ini adalah saatnya waktu untuk beristirahatkan badan. Dan niki pun penting buat tubuh kita untuk tidur selit dan pangten nyanan kurang tidur. Dan kurang tidur niki bisa berbahaya bagi kesehatan kita. Jadi ini semeton Fox niki aneh centim nih, tim rebahankah atau tim nongkrongkah niki?

0: Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja. Biar motornya bisa kamu pakai.
3: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
4: A few moments later.
2: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
3: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
2: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini.
3: Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini.
2: Nih, bawa aja punya kakak.
5: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
6: Kita ulangun.

99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Nano Biru Mejalan Megah. Niki di request oleh Pak Abli Kadek Suaner yang pengosekan Ubud nih. Mih Ratu Betara Pedalam saja niki nak truno niki Mejalan Megah petang-petang jani senja malam mingguan nih. Mula niki ajak nih ajak Eka. Kan ini Mejalan Megah apa Eka? Eka sian deh lu. Nah sing geng-geng bedek suana. Oh nyenawang Mani menjadi CEO. Menjadi dari CEO niki bedek suana. Jak rekrut cibesek nih jadi direktur nih nih. Nah wang ya niku kan CEO dagang tipat cantok sing geng-geng Gus Dika jadi direktur nih nih. Nah Rahayu malu malam mingguan malu niki. Nge bedek nge lanjut-lanjut dulu lanjut dulu. Lah niki sana sampunya rengin titiang malih niki ring aplikasi Fox Radio Dumun ge. Santukan niki detik-detik terakhir niki ngangin Fox Radio aplikasi. Niki akan beralih ke websitenya nih. Titiang mau menyapa Dumun. Sementara Fox sana sampunya rengin ring aplikasi. Rahajeng wengi wenten ring pengosekan Ubud. Nah niki wenten Bu Madi Warni. Rahajeng niki nge. Dan iki wonten malih Rajang Wengi buat beli ketut Ari Sugina Dinastra ring Padang Sambian. Selain niki wonten ring Gianyar Abah Waisel lan Bedugul niki ana dingin-dingin niki nyarengin beli Dewo Nyoman Witnyane sampun nyarengin titiang. Lan wonten Bu Made Surani Utawi niki Nini Gustaring Pemedilan. Rajang Wengi niki buat Bu Made Waris ini malam mingguannya kijen niki. Lan Mbok Jetu Sri Talering Bangli niki nyiring makin merapat Dumun semeton Fox sane lianan sane durung absen di aplikasi Fox Radio. Nggih. Lan lantur malih Dumun niki titiang absen Dumun ring WhatsApp niki. Wenten beli gede pasak ring monang maning sampun hadir niki menyaringin Gus Dika lan Bu Made Warni sampun wawu lan beli ngurah endu niki sampun nyaringin titiang wenten beli Made Hendra Saputra ring Desa Tua Marga Tabanan Mbok Yanti ni ring Selat Dude lan niki Rahajeng Wengi buat Mbok Tut Jumlu ring Wewindangan Meubut niki nggih. Nah semeton Fox sampun nang kije-kije Dumun wenten tembang Dumun saking rakesidan sideman Karang Asam.

Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga Bayu Kawi Kangguang Malu. Hingga semeton Fox Niki Wenten Pakeling saking pabrik Sanga-Sanga. Sane mangkin mapi ungu pengumuman Niki Sanga-Sanga klasik lan Sanga-Sanga ultimate pinako produk sane lebih ultimate semeton. Santukan Niki Wenten beberapa produk palsu di luar sana. Jadi Niki produk asli Babe Bambang Pranoto wantah memproduksi waste anyar Sanga-Sanga lan wenten foto Babe Bambang Pranoto kemanten semeton. Jadi Niki wenten malih produksi anyarnya nih yakni Sanga-Sanga Gatalin. Dimana Niki solusi untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel saat ini ngainang ternyaman di kulit semeton Fox. Nah, untuk ngemasih kayang kehasilan produk lan nguningin harga resmi, sebetulan Fox Dados Niki mengunjungi platform resminya nih di Instagram @sangasanga_bali dan di websitenya www.balihealingoil.com lan www.sangasangaofficial.co.id.

0: Kita Ulangun.
1: Sesambungnya sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan meduwi ambusan ini beci.

0: dengan lawan.
1: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan

0: 081-933-1002. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Kita ulangun.

93.3 FM Voice of Sanga-Sanga. Siki tembang Niki saking Tastrawika featuring Riksan Jiwani Selag. Nah, selagang Niki megai di petang-petang malam mingguan anesif malam Niki Smeton. Sambilan Niki irago fokus megai limo make fokus menyemak jaje. Terus cangkem Niki fokus mekinyukan. Emang Niki jok bisa-bisa menek berat badan nek. Tapi ini semuanya Fox percaya sih Niki ya. Ning makan malam Niki bisa ngainang mokoh. Nah ada beberapa orang ngorang nek mitos, ada ngorang aneh fakta Niki. Tapi aneh sebenarnya semuanya Fox. Nah iraga di petang nih Niki sebenarnya lebih banyak membutuhkan asupan tenaga energi semeton. Soal nih rikalaning kal tidur Niki, organ-organ di dalam tubuh terutama jantung pun Niki mompan darah Niki lebih keras malih Niki. Dan yang pastinya Niki makanan api Niki makanannya padut Niki aneh sehat tentunya. Sampunang Niki godok gitu, terang bulan gitu. Dadi tapi debes selesai nah semeton. Nah ane tuh bau bisa ngainang mokoh semeton. Dan Niki sing jadi petang Niki mantan di lemah Niki yang selesai Niki semeton Fox ngajeng ane misi minyak-minyak gitu bisa ngainang mokoh karena apa? Karena larutan-larutan kandungan-kandungan sane wenten seperti minyak-minyak Niko.

0: Gita Suara Bali. Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangnya-sangnya Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangnya-Sangnya Skincare.
1: Capek juga ya beresin kamar.
2: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
1: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada. Di Sangnya-Sangnya Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sangnya-Sangnya. Jadi pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable gak?
2: Ya elah, start 150K aja udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
2: Gas.
0: Relaxkan tubuh Anda di Sangnya-Sangnya Spa yang beralamat di

0: Rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga Sanga Spa. PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
1: Kita ulangun.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga, Putri Bulan Bungelan Kumbang. Hingga semeton Fox, malam mingguan adalah malam yang panjang, malam kelabu bagi para jomblo seperti Gus Dika, Niki, seperti juga Mbok Helnawati Angwang di Jumah. Nah, ngoyong ngoyong ngoyong amun di jalan ngentuk-ngentuk gen asana Niki, bahan amat tunangan gen neng Mbok. Iraka sebagai jomblo niki bagaikan mengungsi ken niki di bumi nge. Singkeng ken ne penting kan mengalir gitu kecer ne ada. Nah Kang Wang malu gitu. Nah ne requestannya subuh ke saya gang niki patah hati niki apa kadang yang patah hati Mbok Henawati ne. Suut patah hati lung patah kene toh patah semangat. Aduh, rembung suut patah hati, patah semangat, orang jago sedika nih. Nah, ini sana menunggu-menunggu nih, apa kantos nih, kembok maming, BLT nih kantos. Nah, lu ngantos sang jodoh pisago nih, mbok maming ya. Ngoyong malu mbok maming, jantos-jantos nih, kena tembangnya seberi puterin, man. Nih, dumogi nih, presiden terhibur nih. Lantur malih niki sana sampun nyerengin Gus Dika niki wenten di doping ring aplikasi sampun nyerengin Titiang dan ring WhatsApp mewali niki nyerengin Gus Dika beli Adi Suputra ring Abian Semal. Pak Yan Ena ring Singapadu sampun nyerengin Titiang dalar niki suksemo nge. Pak Cahya Bagus niki sampun nyerengin dalar ring Tanggep niki suksemo ping banget. Lan sana rebahan malih niki kurenane oh cek sumber rebahan muka Pulau Kapuk niki kurane Pak Cahya nih. Lan niki wantan Buwayan Lastri taler sana nyarengin Gus di karing Belayu Tabanan susah maping banget nih Gus ta niki sana wantan ring pemendilan sana salam-salam buat anak cucunya ah niki sana sampun nyarengin susah maping banget. Wantan talar niki Pak Gumurah sana sampun nyarengin niki kadang-kadang cuaca panas dingin niki seperti Bayu niki panas dingin gitu keng-keng kadang niki ternyata keuangan niki pipis masuk ke rekening nih. Niki wonten Bu Made Warsini ring Nusa Dua sampun nyerengin Gus Dika niki nggih. Lah semeton Fox sampun nang kije-kije dumun tiang jagi mewali mari jebos niki lan niki pangten niki tiang opake ajak Mbok Henawati tiang puterin dumun sikit tembang saking Ayu Saraswati Rai Peni patah hati.

Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga Sanga Arumi Buko Babu. Ingat semua tahun Fox, Niki Kecak. Ada salam Niki Kone oleh Mbok Helena Wati buat Mbok Neja Gek Kone nyen kaden nih. Dang sap Kone jak janji nih, nape janji Niki? Apakah janji nih tanah 1 hektar sana nih? Apakah janjinya nih adalah segepok uang nih? Oh, soalnya nih nak mulai CEO Mbok Helena Wati nih, CEO apa nih? CEO usaha yang bisa dibilang nih bisa lancar sama Tuan Fox. Laundry nih, oh dia benyalih nih, dados yang laundry nih kan nendangan nih. Tapi ini kayak harga kawannya. Nah selain Nika Wenton Malis ada sempunyi ringin titiang Niki Wenton Pak Mang Chandra ring kubu karang asam. Oh, semua Niki nge sempunyi ringin titiang dan ngantri malih Niki Wenton Bok Jitu Sri ring sempunyi ringin titiang ring Kintamani Niki nge lanturin malih Mbok Mang Sri Niki ring Tegenungan sempunyi ringin titiang dan request tembang selag Niki sampun talar titiang puterin dumogi Niki presiden terhibur nge pang bisa selag-selag Niki mekarya Niki mewat kawat tulang besi gitu. Nggih, adi motone nih. Lah niki wonten Blidak Sewano reng pengosekan sampun nyarengin Gusti kan ing request tembang menjalan menggaya sampun yang puterin mau niki nggih. Lah wonten malih niki Pak Yongde Bagus niki sampun nyarengin titiang. Rajeng wengi buat semeton ring kesiman wenten Mbok Dek Asih niki. Lan niki katanya Gus Windu kemana? Malmingan bang, malu malmingan niki Gus Windu sing ten metunangan nih jek setiap malam mingguan jek siaran kan nih. Nah jek Gus Dika malu pedalam nak mudai ke nasi mudai metunangan bang, bang malu metunangan dan gini. Lan ngelantur malih rasa penyerangin titiang Niki Wenten Mbok Rustini. Salam kenal Gus Dika. Ingge salam kenal. Niki tembanget yang sempat puterin nge saking Putri Bulan Bungelan Kumbang nge. Lan ngelanturin sapa sekitar malih Niki. Tetap stay tune di Wondering Fox Radio Bali nge semeton.

0: Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.
1: Woi bro, kenapa mau kalau neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.
5: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringpas tiangi.
6: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
5: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size nih, mbok.
6: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
5: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
6: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
7: Kita ulangun.

Vox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangat-sangat si kita bang saking pompi pahlawan pengganti sampun katur titiang buat semeton Vox nge. Dan buat semeton Vox yang mekarya di petang-petang mangkin, pokoknya harus jaga kesehatan. Soalnya megai di petang nike, lebih ekstra niki rawan jatuh sakit semeton. Dengan cuaca yang cukup dingin niki bisa ngainang tubuh-tubuh ya bisa dibilang rentan masuk angin guys semeton Vox. Apalagi niki siklus tidurnya itu tuh berubah nih semeton. Oleh benarnya tidur itu di petang-petang malah ke siang nike yang membuat hormon-hormon agak tergonjang-ganjing. Nah, maka dari nike sediakan minyak balur sangat-sangat untuk menjaga daya tahan tubuh semeton. Daya tahan tubuh semeton Vox ini niki bisa dijaga niki oleh minyak balur sanga-sanga santukan wenten kandungan tanaman herbal sane wenten di tengahnya nih. Nah, niki pun ten wenten bahan kimia. Yene semeton Vox ane ngereh ultimate. Nah, niki wenten lebihan niki kandungannya di 140 tanaman herbal. Ayo nih guys semeton Vox dot ngemulihang niki langsung ke manten ke Vox Radio Bali sana megenah ring Jalan Jenderal Gatot Subroto Tengah 98A Kota Denpasar, atau bisa memesannya di nomor 081 993 1102. Sekali lagi di nomor 081 993 1102.

0: Gita Ulangun.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
3: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
2: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
3: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
3: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
5: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu Ultimate Sanga-Sanga. Sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statema bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Gita Ulangun.

93.3 FM Voice of Sanga-Sanga Lebri Partami Sabar Malu. Ingat semua tahun Fox Niki sampun galahe solas wongi Titiang harus pamit undur diri dumun Titiang jagi malam mingguan. Ini malam mingguan dan Gus Dika di Jumah Bubu. Nah, Niki Titiang mengucapkan terima kasih banyak buat semua tahun Fox yang sampun nyerengin Titiang Niki Wentan beli putus tun terimunang maning Niki hadir menyerengin Gus Dika di malam mingguan. Lantur malin Niki Mbok Sri Noviani Niki sesama ping banget taler sampun nyarengin Gus Dika Rajang wongi buat Pak Wayananya dan sesama Niki taler narengin Gityaang Wenton gek nirma lasari Reng jembrane Wenton gung biang rake Niki rahayu ping siungge. Bu Bagus sering abian semal Niki beli cok moha ring si dekaryo. Gityaang cokor dedika jagi pamit undur diri dimun. Dan ini Pak Rebak Boy sampun nyerengin di tiang ring gulengan mengui lan ini wenten nang Ellen ring taru tegalalang ye. Boy Rasusyadi dalar niki nyerengin di tiang sampun telat niki ten kenapi ini sampun absen di tiang seneng pisan ye. Benjang malih niki hari Senin di tiang mewali di salam sapa semeton di galah 4 sanjang ya semeton ye. Jangan lupa stay tune 4 sanja di salam sapa semeton ye. Cinampur yang dumun niki yang ini wenten keiwangan ring titiang di tiang lungsir mempamit dari kawasan jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Baik itu menular kesarengin 99,3 FM Fox Radio Bali Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.

Tekite pratiak seukirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

pelarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

yang terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Dieng ada lawan.
1: Sesi Pribumi.
2: Om Swastiastu. Baik itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, bahana budaya Indonesia sanga-sanga sing ada lawan. Kecunduk mulai semeton Fox rantitiang ngongge ani ring sesi Pribumi nyantos segala dasa semeng. Stay tune.

kembali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox di sesi pribumi ya. Kali ini barengan sama Kongge Ani edisi Minggu 7 Juni 2026. Kembali lagi pastinya Kongge Ani hadir menemani Semeton Fox di pagi hari ini sampai jam 10 pagi nanti kita bakalan bareng-bareng. Jadi buat Semeton Fox yang mau request lagu dan juga kirim-kirim salam, yuk boleh banget ya Semeton Fox, langsung aja bisa request dan kirim salam ke live chat aplikasinya Fox Radio ya. Kalau belum punya aplikasi streamingnya Fox Radio, Semeton Fox bisa download dulu di App Store atau di Play Store. Atau bisa juga via WA Semeton Fox di 087-808-555-993. Sekali lagi 087-808-555-993. Atau bisa juga via Facebook di Fox Radio Bali 99,3 FM. Langsung aja komen di postingan terbarunya, atau via DM di Instagram di @99,3 FM Fox Radio Bali.

0: jangan lawan. Hei bro, kenapa muka lo neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox ya. Buat semeton Fox ya, mungkin di pagi hari ini lagi mau nyantai aja gitu ya, sambil mau olahraga. Wah, yang lagi mungkin ada di dalam perjalanan. Ini info lalu lintasnya semeton Fox di seputaran Kota Denpasar niki masih cukup lenggang ya di pagi hari ini. Dan ada informasi juga niki dari www.radarbali.id ya. Jadi arus lalu lintas di kawasan Jalan Hamburg dan Pasar Timur ini akan dipastikan akan mengalami pengalihan menyusul adanya pelaksanaan upacara adat dalam skala besar. Jadi terkait upacara pengabenan, pihak berwenang bersama pecalang desa adat Pagan ini akan memberlakukan penutupan jalan dan juga pengalihan arus lalu lintas selama 2 hari berturut-turut. Jadi berdasarkan informasi resmi dari pecalang desa adat Pagan, penutupan jalur ini akan berlangsung pada hari Minggu, hari ini ya Semeton Fox, tanggal 7 sampai 8 Juni besok hari Senin ya. Jadi dimulai sejak pukul 8 pagi sampai seluruh rangkaian prosesi adat selesai dilaksanakan. Jadi ini ada di seputaran Jalan Hayam Wuruk ya Semeton Fox. Ini ditutup dan Jalan Hayam Wuruk dan pasar ditutup 7-8 Juni 2026 untuk pengabenan, untuk acara upacara pengabenan ya. Jadi mungkin Semeton Fox yang mau melintas di seputaran Jalan Hayam Wuruk boleh mencari alternatif lain gitu ya. Untuk perakiraan cuaca di Provinsi Bali hari ini menurut BMKG Semeton Fox, di Jembrana Tabanan Badung cerah, untuk di Gianyar berawan, Kelungkung dan Karangasem juga Buleleng cerah, Bangli berawan, Kota Denpasar cerah.

0: 99,3 Fox Bali.
1: Ultimate Sanga Saga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Jaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga Sanga Spa, serta aroma masas, relaxing masas, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga Sanga Spa signature treatment. Sanga Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga Sanga Original Scrub, Bore Scrub, Cafe Scrub, dan Sanga Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga Sanga Spa di seluruh Sanga Sanga Villa and Resort, serta pabrik minyak Sanga Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.
3: Sesi Pribumi.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Sementara Fox masih di sesi pribumi ya, barengan sama Gongge Ani sampai jam 10 pagi nanti. Buat sempatan Fox ya yang mungkin udah sempat keluar nih pagi-pagi tadi ya kan, ternyata baru buka HP ya sempatan Fox, wah pantesan aja sedingin itu. Ternyata 22 derajat ya tadi pagi waktu jam 6 pagi, luar biasa dingin. Padahal di kamar agak ini ya, gak terlalu dingin. Tapi pas buka pintu di luar, wah luar biasa. Sejuk sih ya sama tahun Fox, tapi kayak langsung nih yang merasa kedinginan mungkin sama nih, nggak kuat dingin ya kayak Gongge Ani, boleh nih sama Ton Fox cobain pakai minyak balur Ultimate Sanga-Sanga, karena ini bisa membantu menghangatkan badan Anda sama Ton Fox. Dan kalau sama Ton Fox masih bingung ya mau beli produknya Sanga-Sanga di mana, sama Ton Fox tenang aja, sekarang sama Ton Fox bisa udah makin gampang banget ngedapetin produknya Sanga-Sanga. Sematan Fox bisa dapetin produknya Sanga-Sanga di butiknya Sanga-Sanga yang ada di level 21 Mall, ada di lantai 1. Dari tanggal 1 Juni ini sudah ada di sana ya Sematan Fox, sampai tanggal 7 Juni 2026. Hari ini terakhir Sematan Fox, mumpung liburan, yuk main-main mampir dulu ke level 21 ya. Dan dapetin juga pastinya promo spesial free natural cream hanya di booth-nya Sanga-Sanga yang ada di level 21 Mall. Atau bisa langsung mampir ya sama Ton Fox ke outlet Sanga-Sanga juga yang ada di Keranjang Bali di lantai satunya. Selain itu produk Sanga-Sanga juga sudah tersedia sekarang di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek dan juga Century. Gak perlu bingung lagi mau cari di mana kan? Karena sekarang Sanga-Sanga sudah ada di semua wilayah Indonesia. Pastinya produk yang terjual di outlet ataupun apotek adalah Sanga-Sanga asli racikan Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, seng ada lawan.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringpas tiangnya.
1: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
0: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
1: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, belum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Sanga-sanga Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu bermalam di kota istimewa. Terletak dalam benteng Keraton Yogyakarta dan hanya berjarak tak lebih 5 menit menuju pusat kota. Penginapan yang terdiri dari 3 tipe dengan total 8 kamar juga 1 villa menawarkan harga terbaik untuk pengalaman menginap Anda. Menggagas konsep dan gaya tradisional dengan tak meninggalkan sentuhan modern dari interiornya. Cagar budaya yang dibangun sejak tahun 1800-an dan mengalami pemugaran sejak tahun lalu ini berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1, Panembahan.

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.
1: Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Semantan Fox, pernah gak sih merasa ya kalau hidup ini tuh seperti sedang berlomba dengan waktu? Kayak misalkan ngelihat orang lain satu persatu itu bisa mencapai mimpinya, sementara kita masih berjuang di titik yang sama. Nah, disitulah ya ambisi sering banget muncul. Ambisi itu bukan hal yang buruk, Semutan Fox. Justru bisa jadi bahan bakar untuk membawa kita lebih dekat lagi ke tujuan kita ya. Tapi ingat, ambisi yang sehat adalah yang membuat kita tuh terus berkembang tanpa harus menjatuhkan orang lain. Karena sukses itu bukan soal siapa yang paling cepat sampai, melainkan siapa yang tetap konsisten melangkah meski jalannya berliku. Jadi kalau hari ini Anda masih berproses, jangan menyerah ya Semutan Fox. Boleh punya ambisi setinggi langit, tapi jangan lupa tetap menikmati perjalanan, karena terkadang hal-hal terbaik dalam hidup itu bukan datangnya saat kita berlari, tapi saat kita sabar menjalaninya ya. Buat Semutan Fox yang juga udah gabungan di pagi hari ini, sesabar itu juga nih Gongge Ani ya, masih menunggu Semutan Fox di pagi hari ini pastinya, yang mau request lagu dan juga kirim-kirim salam. Langsung aja cus ya Semutan Fox, boleh langsung ke live chat aplikasinya Fox Radio. Kalau belum punya aplikasinya, boleh download dulu di App Store atau di Play Store, atau bisa juga via WA di 087808555993. Sekali lagi, 087808555993, atau bisa juga via Facebook di Fox Radio Bali 99,3 FM, atau via DM di Instagram di @99,3 FM Fox Radio Bali.

0: Ge, enggalin mau saya ge, atau hen mau ge mekarya, pang montora bisa anggon ge.
1: Ge mau ge, antos dumun. Niki ge kari mau saya ge, pang ternyanan ke di gunung, wentan ne kecag.
2: A few moments later.
0: Ge, ada cak mau kelajan. Sing suat-suat tulang tuni, na engken ge.
1: Mau ge, Niki, jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng hidang mecelep di tas ge eh.
0: Mimi, ja ulang tuni makelo saja nulian iki ge. Ge, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki gelah mok ge bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampur wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte kija-kija jak tempelur ruwet. Untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Masih di sesi pribumi sama Tuan Fox ya. Dan kita masuk di menit ke-57 Niki sama Tuan Fox Renggala Pitu Semang. Artinya 3 menit lagi ya, kita sudah masuk di jam 8 pagi. Jangan lupa sarapan dulu sama Tuan Fox ya. Jangan sampai lewat jam akan paginya, jam sarapannya. Tapi buat yang masih olahraga mungkin di pagi hari ini, karena mumpung weekend gitu kan, tumben banget dapat olahraga pagi-pagi. Ya udah sih ya, olahraga dulu gak apa-apa. Itu tenaga dari mana kalau belum makan? Selamat hari Minggu pastinya buat sama Tuan Fox semua. Happy weekend. Semoga sama Tuan Fox sehat-sehat dan bahagia pastinya ya. Jangan lupa juga, biasanya kalau weekend itu family time nih sama Tuan Fox. Sudah family time kah? Mungkin kemarin atau kemarin kemarin sama pasangan, hari ini sama keluarga. Boleh lah ya. Oke, ini mau menyapa dulu Niki sama Tuan Fox yang sudah bergabung. Niki sudah ada Mbak Dewi Warsini, Rajang Semang, Rajang Tugas Saking Nusa Dua Nyarengin. Ada Ketut Aris Sugina Dinastra, Penamparan Jalan Gunung Andakase Padang Sambian hadir. Ada Abah Wesel juga di Gianyar, stay tune, Matur Suk Semang. Kemudian juga Niki sudah ada Pak Joni Serang, Bu Joni dari Buana Indah selalu nyarengin. Salam sama Gong Biang Rake, Gong Aji Apel di Padang Sambian. Ada Sekarini Pak Rere. Terus juga ada Tupurwa Sastiastu Rahajang Semang. Kirim salamnya buat Nyoman Sastika, Ketut Aris Sugina, Cak Mbok Is, Gong Aji Apel Saking Padang Sambian. Matur Suk Semua Dabli Gusti. Made Ardana nyarengin Saking Bang Gianyar. Minta lagunya. Aduh, enggak bisa ya sama Tuan Fox. Niki sane sama Tuan Fox sane jadi request dulu sama Tuan Fox di sesi pribumi. Di sesi pribumi Sabtu dan Minggu setiap jam 7 sampai jam 10 pagi nih, khusus untuk lagu-lagu pop Indonesia terbaru nggih sama Tuan Fox. Durus nyarangin Gongge Ani request lagu-lagu Indonesia terbaru nggih. Motor susu sama Tuan Fox yang sudah bergabung, kita dengerin dulu satu lagu yang Gongge Ani pilihkan nih, untuk sama Tuan Fox.